0: 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasetyo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Laporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengko atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin maksudnya keseling ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen nongkrong ketemu seru-seruan bareng-bareng, nongkrong-nongkrong atau bahkan main game, kayak umur dan segala macam jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita gak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi hari 2026 yang dilakukan langsung reporter dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan dibangun dari ke Madinah. Sementara operasional bus sholawat pada 12 waktu Arab Saudi akan beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung yang petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat Airbus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhan memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selanjutnya mendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan jalan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Kesempatan Udara untuk Indonesia.

0: Niswar Kula dari RRI Samarinda. Niswar.
1: Ya, pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penjelasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
2: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan siap tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Rizky.
1: Ya benar, kloter 14 kabar kasih Palembang tiba di tanah air sejak minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Dimana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Akan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
2: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
1: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan akan menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan benar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Dian Suryadi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2022 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan.
2: Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini, turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panjaran Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hayati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di pencil juga berhak mendapatkan bahan pangan harga terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik

0: tidak stabil. Indonesia baru saja mencapai prestasi membanggakan. Menurut data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura, berharap Indonesia dapat partisipasi pada World

0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyelenggaraan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
3: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil

0: Jose Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama sepanjang tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses mengubur gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
1: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.

0: Setelah Mayor Zabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut, usai kembali memukul gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
1: Sudah melakukan ada Kukurela dan umpan kembali Oyar Zabal membawa Spanyol unggul 3-0.
0: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Kukurela. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil menipu panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 2-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sondonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan yang sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melalui permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan melakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, laga Sepak Bola Dunia 2026.

juga informasi aktual portal kbri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel RRI.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini 22 Juni 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut kemudian akan kita dengarkan kabar Aceh pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Merabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih sudah berada dimanapun Anda berada. Anda ikuti program Kabar Aceh di pagi ini bersama rekan-rekan Korwil 17 dan sudah gabung bersama kita dari Lusmawi, Malabu, Takengon, Bang, dan kita masih nantikan Singkil di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa-sapa rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari pagi Belang Bintang Aceh Besar yang di kesempatan lagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Nasita Azra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Baik, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
2: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh. Ya. Perkiraan cuaca edisi 22 Juni 2020 berdasarkan yang kita temukan untuk hari ini. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah dan berawan pada saat sore hari ada potensi hujan di sebagian kecil wilayah Aceh, kemudian Tenggara Utara dan sebagian wilayah Galurus. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah awan. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik. Untuk patahan arah angin sendiri seperti apa Kak hari ini?
2: Ya, untuk arah angin kita perkirakan pada umumnya berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu Bang.
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh seperti apa Kak?
2: Tinggi gelombang hari ini kita perkirakan alhamdulillah untuk wilayah penyeberang cukup aman karena di gelombang berkisar atas 0,5 dengan kriteria rendah hingga tenang. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu wilayah perairan karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan selatan Simelu, Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Malabuh, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu. Begitu Bang.
1: Baik, apakah ada terpantau titik panas di kesempatan hari ini Kak?
2: Ya, untuk hari ini ada satu titik panas yang terpantau yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Danau Paris. Begitu Bang.
1: Baik, terakhir akan saya himbauan ini untuk pendengar dan juga masyarakat yang akan beraktivitas hari ini.
2: Iya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Kemudian jika sudah melihat awan gelap yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah atau menjauh dari area tersebut. Dan pastinya tetap hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, jaga kesehatan dan pantau informasi perakiraan cuaca dari kanal resmi BMKG www.bmkg.co.id. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan cuaca dan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Tanah Aceh Besar, Nasita Azra Lubis, kiranya bermanfaat untuk Anda. Ya, kini pendengar kita langsung sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual di pagi. Kita sapa dari sebelah saya dulu ya. Kaca ini ada Kak Nanda dari Losmawi. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki, selamat pagi.
1: Baik, pagi kembali gimana kabarnya Kak pagi ini?
3: Alhamdulillah baik. Losmawi hari ini mendung nih, udah mau turun hujan, udah gelap di luar.
1: Oke, kalau kemarin gimana? Ada turun hujan juga?
3: Kalau kemarin cerah ya, cukup cerah berawan. Tapi hari ini kayaknya berawan dan bakal hujan ini.
1: Oke, baik. Silakan laporan Anda Kak Nanda.
3: Baik, informasi dari Loksmawi ini terkait dengan salah satu prestasi yang diraih oleh Universitas Malikus Saleh ya di Aceh Utara yang mengikuti summer school di Kasnatu. Mahasiswa Unimal meraih berbagai penghargaan. Dan informasinya, mahasiswa Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau KASNARU Kazakhstan. Pada 14 Juni hingga 20 Juni, 19 mahasiswa Universitas Malikul Saleh berpartisipasi dalam program tersebut. KASNARU International Summer School menghadirkan 3 agenda utama, yaitu Competency Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas Smart Water, Water Resources under Climate Change, serta kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Selain dari Universitas Malikul Saleh, program ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi wadah pertukaran ilmu, budaya, serta inovasi. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup, sebanyak 10 mahasiswa UNIMAL berhasil membawa pulang penghargaan. Dan kategori-kategori juaranya, juara 1 penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi, Ekonomi Pembangunan, Vivi Maheranto, dan Darmawan, semuanya dari Ekonomi Pembangunan. Juara 2 diraih oleh Duta Abinuh dari Akuntansi dan Muhammad Izuddin dari Manajemen. Sementara itu juara 3 diraih Oktavia, Ekonomi Pembangunan, dan Nazwa, dan Nazwa Syaki dan Nazwa Sahira dari Akuntansi, serta Ziaul Fajri. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyek startup berbasis pembangunan berkelanjutan, dan setiap tim harus melakukan riset pasar, menyusun model bisnis, hingga mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, kelayakan usaha, dampak sosial, dan aspek keberlanjutan. Dan selain itu, mahasiswa UNIMAL Nurin Kasrina dan Muhammad Faki berhasil memperoleh sertifikat of Achievement in Remote Sensing setelah menyelesaikan kelas Smart Water, Water Resources under Climate Change. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air di tengah tantangan dan perubahan iklim. Dan 3 mahasiswa lainnya turut mengikuti kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and Food Industry. Melalui kelas tersebut, peserta mendapat wawasan mengenai penerapan teknologi inovatif. Dan capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di UNIMAL dan juga pemuda Aceh khususnya untuk terus mengembangkan potensi, memperluas jejaring global, dan mengharumkan nama almamater di berbagai ajang dunia. Nah, itu dia satu informasi yang membanggakan juga ya dari Aceh Utara, Loksmawe, dengan didapatkannya penghargaan dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa UNIMAL di Summer School di Kazakhstan 2026. Demikian Bang Rifki yang dapat kami informasikan dari Loksmawe. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga juga terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya di wilayah Aceh. Kita langsung ke Melabuh, ada Bung Fadil. Assalamualaikum, apa kabar Bung Fadil?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rifki, gimana Bang Rifki kabarnya? Sehat?
1: Tidak 100% sih. Ada serak-serak. Serak-serak becek. Oke, moga siap. Oke, untuk kondisi cuaca di Melabuh seperti apa Bang Fadil?
4: Alhamdulillah cerah Bang. Sudah beberapa hari kita cerah, namun di hari Minggu kemarin kita hujan dari malam hari Bang.
1: Oke, baik. Moga aman selalu ya. Oke, informasinya Bang Fadil.
4: Baik, terima kasih Bang Rifki. Satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, Bupati Tarmizi minta pihak DPRK telusuri dugaan pungli rekrutmen karyawan perusahaan. Dari Melabuh dikabarkan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat untuk menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan praktik pungutan liar ataupun pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Bupati Tarmizi menyikapi pembahasan yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat RDP DPRK Aceh Barat terkait tenaga kerja dan perekrutan karyawan perusahaan. Menurutnya, isu mengenai dugaan pungli dalam proses perekrutan tenaga kerja telah lama beredar di tengah masyarakat. Bahkan terdapat informasi bahwa calon karyawan yang masuk melalui perusahaan outsourcing diduga diminta membayar sejumlah uang nilai berkisaran antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Selain itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi putra daerah yang ingin bekerja di perusahaan. Bupati juga menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya keadilan dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Menurutnya tidak boleh ada lagi pengelompokan berdasarkan wilayah ring 1 maupun ring 2 yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Bupati juga menegaskan bahwa prioritas perekrutan diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, kemudian masyarakat dari kecamatan setempat, dan selanjutnya seluruh putra-putri Aceh Barat. Lebih lanjut, Bupati Tarmizi juga menambahkan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal mulai dari posisi staf hingga jabatan manajerial selama sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di Aceh Barat maupun di Provinsi Aceh. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasi ini. Kita ke Singkil ya, di bawahnya ada Bang Rizky Nugraha. Assalamualaikum Bang Rizky. Ya, halo Bang Rizky.
5: Halo Bang.
1: Ya, apa kabarnya Bang Rizky?
5: Ya, kabar untuk hari ini alhamdulillah baik, dan dengan kondisi cuaca hari ini berawan kembali ya, ada Singkil.
1: Oke, sudah turun hujan belum ya?
5: Kalau turun hujannya belum nih.
1: Oke, semoga aman-aman selalu ya. Silakan laporannya Bu Rizky.
5: Baik, terima kasih untuk informasi dari Aceh Singkil. Kami berbagi dan selalu berjalan dari sekat di Sawak ya. Yang dimana mengenai tentang penyaluran makan bergizi gratis di Subuh Salam dihentikan selama libur sekolah. Penyelenggara program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kota Salam memasuki babak penyesuaian baru. Otoritas pengawasan program memastikan adanya perubahan regulasi teknis mengenai tata kelola penyaluran paket makanan yang disesuaikan dengan kalender akademik serta masa libur sekolah yang sedang jalan. Badan Gizi Nasional secara resmi telah menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur sekolah. Aturan baru ini berimplikasi langsung pada manajemen dapur produksi yang tersebar di tingkat hilir daerah. Koordinator wilayah MBG Kota Subuh Salam, Sartika Anggra ini menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini diambil oleh pemerintah pusat demi menjaga kualitas manajemen logistik. Kebijakan tersebut berfokus pada efisiensi anggaran negara agar tetap sasaran selama aktivitas belajar mengajar. Ya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan anggaran program MBG. Bagaimana melalui implementasi surat edaran tersebut, seluruh aktivitas pendistribusian paket makanan dihentikan untuk sementara. Pengajian sementara ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar, melainkan juga berlaku bagi paket suplemen khusus untuk lapor kerawanan gizi di masyarakat luar sekolah. Nah, sebelum penyesuaian ini diberlakukan, ekspansi program penemuan gizi di Kota Subuh Salam berkata telah berkembang pesat dengan mengoperasikan sedikitnya sekitar 16 dapur SPPG aktif. Jaringan dapur produksi tersebut bertanggung jawab menyuplai pasokan makanan sehat harian bagi sekitar 30-an ribu jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok wilayah Kota Salam. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Rizky, kami kembalikan kepada Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky dari Singkil. Kita langsung ke seberang lautan, ada Rizka di sana. Assalamualaikum Rizka.
6: Iya, Waalaikumsalam.
1: Oke, apa kabarnya Rizka di Sabang?
6: Alhamdulillah di Sabang sehat dan cuacanya juga hari ini cerah berawan ini, Bung Rifki.
1: Oke, semoga kondusif selalu di sana. Ya. Oke, silakan laporan terkait informasi dari Sabang.
6: Baik, terima kasih. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai perpustakaan madrasah Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir mengatakan buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan menulis, dan mengembangkan kreativitas di bidang sastra. Dan beberapa guru telah menyumbangkan karya mereka ke perpustakaan madrasah, diantaranya Ibu Neti Wari dengan 2 buku kumpulan cerpen berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh. Selain itu ada juga Jodi Pratiwi menyerahkan buku Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat, serta Iskar Hadia dengan buku Membangun Asa dari Puing Nestapa. Tak hanya karya guru, perpustakaan juga menerima buku antologi cerpen Sketsa Sabang dari Murid Untuk Dunia yang merupakan hasil kolaborasi 50 siswa MTSN 1 Sabang bersama para guru pembimbing. Dan dalam kesempatan yang sama, perpustakaan juga menerima buku antologi puisi etnik hasil karya bersama Muhammad Nasir dan Hasbi Jalil yang mengangkat kekayaan budaya melalui puisi. Dan para guru MTSN 1 Sabang ini aktif menghasilkan buku ber-ISBN yang nantinya akan menjadi koleksi perpustakaan madrasah. Dalam waktu dekat ini juga buku-buku karya mereka akan diserahkan ke perpustakaan daerah Kota Sabang agar dapat dinikmati masyarakat luas dan menjadi kebanggaan bersama. Demikian ini satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bang Badral.
1: Baik, luar biasa, Reska, semoga juga menjadi inspirasi bagi guru-guru ini ya. Oke, kita langsung ke Takengon, ada Kak Madiana di. Assalamualaikum Kak Madiana.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
1: Nah, gimana kabarnya Kak, sehat?
7: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca aja kalau pagi ya, seperti pagi ini ngejreng gitu, cerah. Siang ke malam itu yang kita antisipasi, bisa saja hujan.
1: Baik, moga aman-aman selalu Kak, silakan laporan dari
7: Takengon. Oke, terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Informasi dari Takengon pagi ini, Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo, hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah itu diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan ini dapat juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R.A.D. Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi kreatif yang baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dasar. Itu saja Bang Rifki, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan kembali Bang.
1: Terima kasih Kak Madiana dari Takengon atas informasi. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, ini kabar baik yang pecinta sepak bola, terkhususnya Aceh ya, karena PSSI atau Asosiasi Provinsi Asprov PSSI Aceh ini membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U atau Under 10 dan U12 ya, Under 12 tahun 2026. Nah, pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni mendatang. Ya, pendengar, Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazaruddin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Nah, festival ini dikatakan merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan oleh PSSI. Adapun untuk pendaftarannya ini sudah dibuka ya, tanggal 17-23 Juni 2026 melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP secara daring ya. Nah, pada tanggal 20 hingga 25 Juni Nah, untuk kategori usianya ini dibagi kepada dua kelompok ya pendengar, yakni U10 tahun dan pemain dari, yakni U10 tahun itu pemain dari kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017. Nah, untuk under 12 tahun itu untuk pemainnya kelahiran dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Nah, untuk technical meetingnya ini nanti dijadwalkan pada 25 Juni 2026 mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi ya nih, untuk persiapannya. Nah, kick off sepak bolanya sendiri untuk Piala Presiden U10 dan U12 ini dijadwalkan pada 26 Juni hingga kompetisi selesai ya. Seluruh pertandingan nantinya akan dipusatkan di kota Bandar Aceh. Nazaruddin juga menambahkan PSSI Aceh siap berharap juga ya festival ini menjadi sarana pembinaan ya, sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan, dan semoga bibit-bibit unggul ini bisa membawa Indonesia ke piala suatu saat nanti. Amin. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh pendengar yang kami rangkum dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kepada Bang Rizky dari Singkil, ada Rizky Sabang, ada Kak Mahal dari Takengon, ada Bang Fadil dari Malabo, dan Kak Nanda dari Osma. Kita soal lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat pagi dan semangat dapat satu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bulan 7 Megahertz Pusat.
0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skornil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar
9: mendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita sudah mendengarkan Kabar Aceh di RRI Pro 1 Banda Aceh dan juga di RRI Pro 3 Jakarta tadinya pada pukul 7 hingga pada pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Informasi yang sudah kita dengarkan tadinya sudah kita ikuti juga di Warta Berita Sentral. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita kira di Rimer ya, karena masih ada beberapa cara yang bisa kami bawakan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan saya sendiri Manuel Narai, masih temani Ruang Dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan ke Ruang Dengar Anda. Kita sembari menunggu juga lintas informasi yang nantinya kami sampaikan ke Ruang Dengar Anda.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Informasi di pagi hari ini pada pukul 8 kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kejuaraan puncak silat Piala Kapolres Asia Tengah tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 resmi ditutup pada Minggu 21 Juni tahun 2026 di Gedung Olahraga Togor Gentala, Gampur Merah Mersa, Kecamatan Getawar, Kabupaten Aceh Tengah. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari sejak 19 hingga 21 Juni tahun 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi para pesilat muda tingkat STMI. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Ketingan Benda Meriah tampil sebagai peraih medali sebanyak dengan raihan 12 medali emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Sementara Pengguruan Tempat Suci Aceh Tengah juga menunjukkan prestasi membanggakan dengan meraih 5 medali emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Selain itu mendengar sejumlah perguruan dan kontingen lainnya turut menorehkan prestasi, di antaranya Galuas, MP Aceh Tengah, Persina Aceh Tengah, Tunas Nusantara, PSHT Aceh Tengah, Kilat Barat, SMI, Tarigual Aceh Tengah, dan BS Melati. Wakapolres Kampung Samsir SH menyampaikan bahwa kejuaraan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif dan prestasi olahraga. Kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda informasi terkini di Lintas Informasi di pagi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Anda bisa ikuti kembali Lintas Informasi yang bisa Anda nikmati kembali pada pukul 12 siang nanti di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di Marapenda berada, selamat pagi. Kembali kami ucapkan kepada pendengar Anda yang masih menemani kami, baik melalui radio manual ataupun melalui radio streaming yaitu di RRD Digital. Tentunya Anda mendengarkan di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, semoga hari ini diawali dengan semangat, kesehatan, dan keberkahan. Dan semoga pendengar, senyum terbaik sudah menghiasi langkah pendengar di hari ini. Kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia yang kami sudah persiapkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk informasi kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda hingga nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita tunggu nantinya hingga pada pukul 9, cepakta kami sampaikan nantinya ke ruang dengar Anda. Dan baiklah, mari kita nikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku nih takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
2: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yaudah.
1: FYI for Yay Info.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini ke ruang lingkar Anda mengenai Festival Anak Pancasila Perkuat Karakter Generasi Muda. Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda minggu kemarin, 21 Juni tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila atau YRAP, Yuan Alexander Wake, menjelaskan tantangan besar bangsa saat ini Pancasila bukan sekedar materi pelajaran tapi suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Organisasi ini meyakini bahwa pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan hanya melalui ruang kelas saja. Mereka membutuhkan ruang interaksi yang binaneka serta keteladanan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan generasi muda. Yayasan mengajak seluruh elemen masyarakat serta dunia pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Pancasila. Keluarga serta komunitas harus bersama menciptakan lingkungan agar anak sadar pada identitas kepancasilaan mereka. Yayasan Rumah Anak Pancasila merupakan organisasi nirbala yang bergerak dalam bidang pendidikan karakter bangsa. Lembaga ini berupaya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap budaya Indonesia. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang lalu. Upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat royong dalam kehidupan masyarakat bagi bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan informasi yang dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Rima Raya di frekuensi 90,1 MHz yang dipacu ruaskan dari Jalan Buntu Nak Paikaja Simpan 3 Redelong, Benar Pariah. Mendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja kami sampaikan informasi berikutnya. Kali ini kita beralih ke daerah Takengon mengenai musik menyatukan perbedaan, menginspirasi kehidupan. Setiap tanggal 21 Juni kemarin pendengar, masyarakat dunia memperingati Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Sebuah momentum yang mengingatkan bahwa musik merupakan bahasa universal yang mampu melampaui batas budaya, usia, suku, dan bahasa. Peringatan ini menjadi ajang untuk merayakan keberagaman sekaligus mengapresiasi peran musik dalam kehidupan manusia. Musik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan peradaban. Dari alunan alat musik tradisional pendengar hingga karya-karya modern yang mendunia. Musik hadir sebagai sarana ekspresi, hiburan, pendidikan, hingga pemersatu masyarakat. Tak heran jika musik sering disebut sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh siapa saja tanpa perlu diterjemahkan. Di Indonesia, kekayaan musik tradisional menjadi salah satu warisan budaya yang patut dibanggakan. Beragam daerah memiliki alat musik, lagu daerah, dan tradisi musikal yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai kearifan lokal. Di Tenagayu misalnya mendengar seni musik dan syair tradisional menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan adat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain menjadi media pelestarian budaya, musik juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental dan emosional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memberikan efek relaksasi. Musik juga sering digunakan sebagai sarana terapi untuk mendukung kesehatan psikologi seseorang. Peringatan Hari Musik Dunia bukan hanya tentang pertunjukan dan hiburan semata, tetapi pendengar juga tentang bagaimana musik mampu membangun persaudaraan, menumbuhkan kreativitas, dan menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Melalui nada dan irama, musik mampu menghadirkan harapan, semangat, serta memperkuat hubungan antar manusia. Mari jadikan Hari Musik Dunia tahun 2026 ini sebagai momentum untuk terus mendukung para pelaku seni, menghargai karya musik, serta melestarikan karya budaya bangsa. Karena pendengar, di balik setiap nada yang dimainkan terdapat cerita, perjuangan, dan nilai-nilai yang mampu menyatukan dunia dalam harmoni.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Pendengar, sesaat lagi Cepakta kita kami akan hadirkan Keruanikan Anda di Reri Pro 1 Rimaraya. Satu lagu berikut, sebelum Cepakta kami akan putarkan Keruanikan Anda. Ternyata Hello dengan judul Ular Ber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, sesi pagi hari ini kami akan buka dengan cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat yang bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Rimaraya di frekuensi 10,1 MHz. Informasi yang bisa kami bawakan mengenai Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu gempa kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu dari kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan bahwa geologi, maksud kami informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi sendiri, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma di permukaan. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan cek fakta yang sudah Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan bisa Anda nantikan cek fakta berikutnya yang bisa Anda dengarkan di setelah perondakdu nantinya di siang nanti pada pukul 14 di RRI Pro 1 Rimaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan buka Halo RRI selama beberapa waktu ke depan.
2: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang di Halo Erani. Di hari Senin ini kami hadir untuk menyapa dan menemani running Anda sampai nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Dengan saya sendiri, penonton yang hadir membawakan acara Halo Erani sampai nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Anda juga bisa bergabung bersama kami. Anda bisa duka keluhan mengenai aktivitas ataupun pelayanan publik yang mungkin terasa mendengar lambat, seperti jalan rusak juga bisa mendengar. Di Halo Erani bisa Anda duka keluhan dengan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Saran dan kritik mengenai kami bisa mendengar, mungkin ada pelayanan kami yang mungkin kurang nyaman bagi pendengar sendiri, bisa duka keluhan juga di nomor yang kami sebutkan tadi. Tinggal saya tanya pendengar, tinggal sertakan nama saja biar kami tampung ulasan pendengar. Dan di Halo Erani ini juga kami hadir dengan lagu-lagu yang bisa kita nikmati juga hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Sebelum menunggu, kita awali dengan lagu-lagu berikut ini. Jadi pendengar dari studio kami ucapkan selamat menikmati.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Saya mudah dari SPDI

Pendengar di mana pun Anda berada, gimana pendengar dengan lagu awalan kita di Halo Radi? Semoga Anda menyukai hal tersebut. Dan pendengar di mana pun Anda berada di Halo Radi, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Waktunya sangat terbatas juga untuk Halo Radi, karena Halo Radi sendiri satu jaman saja kebersamaan kita. Dari pada pukulnya 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi silakan pendengar bagi yang mau adukan keluhan ataupun mau saran dan kritik mengenai apa yang kami berikan ke ruang lingkar Anda di Halo Radi. Bisa juga tinggal chat aja di nomor 0853-817-93206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan kita akan nikmati kembali lagu-lagu yang kami akan putarkan berikut ini. Selamat menikmati kembali.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info!

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami tunggu kebersamaan Anda di Alay Ready. Waktu kebersamaan kita tinggal setengah jam lagi pendengar, hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi kami masih menunggu kebersamaan pendengar, meski waktunya sangatlah terbatas. Jadi bagi yang mau adukan keluhan ataupun mau saran kritik, silakan di nomor 0833-8179-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar, di manapun Anda berada, kita nikmati kembali lagu-lagu yang kami akan putarkan berikut ini.
1: Ini sudah akan turun hujan mengingat anjing anginnya sangat kencang sekali, namun
2: kita akan bergabung kembali bersama rekan Patsy Widakuswara di studio Metro Mini.

0: Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, Alera ini tinggal sedikit lagi kebersamaan kita, sangat terbatas waktunya pendengar. Sekarang kebersamaan kita tinggal 10 menitan lagi. Jadi pendengar, bagi yang mau tukang keluhan setelahnya ataupun saran kritik, kami mohon maaf waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti di hari Jumat besok, pukul sama pendengar. Mulainya pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Di minggu ini 2 hari saja yang bisa Anda ikuti, cuma di hari Senin dan di hari Jumat saja. Mendengar di mana pun Anda berada, mungkin saja lagu yang kami putarkan ini termasuk lagu terakhir sebagai akhir untuk acara ini dan juga kebersamaan kita, karena kebersamaan kita sendiri sudah mau hampir habis, yang di mana kebersamaan kita sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah menemani kami sampai saat ini, dan juga terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau mendengarkan Erani Rimaraya sebagai hiburan keruan negara Anda. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya ada share kami Bung Yasman yang akan temani ruang negara Anda berikutnya hingga di sore nanti hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan nantikan ada beberapa cara yang bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Rimaraya. Dan pendengar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimaraya selalu mengedara dan RRI sekali udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui udara RRI Rimba Raya 90,1 FM dalam program Pengarus Taman Gender. Dengar edisi hari ini 22 Juni 2026. Selama satu jam ke depan kita akan berbincang mengenai tema yang penting, yaitu kesetaraan gender, kunci mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan profesional. Ya pendengar, kesetaraan bukan, maksud kami kesetaraan gender bukan berarti menyamakan segala hal antara laki-laki dan juga perempuan ya, tetapi memberikan kesempatan, kemudian penghargaan, setelah itu hak serta tanggung jawab yang setara sesuai kompetensi dan profesionalitas. Nah, lingkungan kerja yang adil ini akan melahirkan suasana kerja yang sehat, kemudian produktif serta saling menghargai. Nah, pendengar, pemerintah terus mendorong implementasi pengarus taman gender sebagai sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif ya. Kesetaraan gender menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia demi menciptakan manfaat yang setara bagi perempuan dan juga laki-laki. Dan untuk menemani pagi Anda, kita buka dengan dua lagu pop Indonesia yang penuh semangat tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info. Hup, satu, dua,
3: tiga. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
4: Satu.
2: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
5: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
6: Males bu, hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
6: Yang pasti bakalan banjir bu.
5: Intermezzo.

Ya, pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, lingkungan kerja yang profesional dibangun atas dasar penghormatan terhadap kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin, pendengar ya. Ketika perempuan mendapatkan akses yang sama untuk berkembang, kemudian memperoleh pelatihan, promosi jabatan, hingga kesempatan mengambil keputusan, maka organisasi akan memperoleh manfaat berupa keberagaman perspektif dan peningkatan kualitas kerja pendengar. Masih terdapat berbagai tantangan menuju kesetaraan gender di Indonesia, mulai dari kesenjangan partisipasi kerja hingga akses terhadap kesempatan yang sama. Namun perubahan dapat dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri, pendengar ya. Ya pendengar, mari ciptakan budaya kerja yang bebas diskriminasi, menjunjung tinggi profesionalitas, serta menghargai kontribusi setiap individunya, pendengar ya. Masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah, atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi menjelang siang pendengar. Dan untuk Anda, kesetaraan gender juga berarti memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan juga keluarga pendengar. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berkembang, belajar, memimpin, serta memperoleh perlindungan di tempat kerja. Profesionalitas tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh integritas, kompetensi, dan dedikasi. Dengan menghapus stereotip, kita sedang membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif, nyaman, dan produktif bagi semua pihak pendengar ya. Nah pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Kali tepat! Kali ini tepat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, ah capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan pendengar semuanya dalam program Pengaruh Utamaan Gender pagi ini. Semoga perbincangan kita tentang pentingnya kesetaraan gender dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil pendengar ya, kemudian inklusif dan profesional. Tetap semangat menjalani aktivitas, terus berkarya tanpa batas, dan jadilah bagian dari perubahan positif di sekitar kita. Dan mendengar, setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI saat lagi mendengar. Dan sebagai penutup jumpa kita hadir, walau habis terang ke ruang dengar Anda, tetap setia terus bersama kami di 90,1 FM.

tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Iran tampil kokoh sementara Tanjung Sergei kembali kejutkan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fatir Devin runner up Macau Open 2000

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
2: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburai Jua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George.

0: medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Surinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga.
2: Harus berakhlak.
3: Kegiatan ini Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi,
1: pamit. Menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara.
4: Latar belakangnya memang kita peduli dengan gayu secara umum. Apalagi ini Jalan Enang-Enang ini adalah ikon sejarah yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1903 sekian, ya mungkin angka pastinya saya tidak jelas, yang jelasnya itulah. Maka para kayak didong dan grup-grup didong yang ada di Aceh Tenggara dan Benar-Benar, kita mufakat, kita musyawarah agar memberikan donasi.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar rangkaian lagu pop Indonesia kembali hadir menemani Anda sembari kami juga akan sampaikan beberapa informasi terkini ke ruang negara Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Yaelah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ya.
3: Intermezzo.
6: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: AI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat siang dan demikian untuk ke program Redlung siang ini menemani Anda untuk selanjutnya tepat pada pukul 12 kita bergabung dalam musik tradisional dan budaya. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payah Gajah, Simpang 3 Redlung Kabupaten Bener Meriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 kita akan mengangkat sebuah kisah penuh inspirasi dari dataran tinggi Tanah Gayo, sebuah cerita tentang kebersamaan, kepedulian, kemudian semangat gotong royong, dan kekuatan budaya yang mampu menyatukan masyarakat pendengar ya. Ya pendengar, untuk topik kita siang ini adalah semangat gotong royong dalam lantunan Didong Gayo, komunitas Didong Gayo Aceh Tengah dan Badar Meriah bersatu membangun jalan enang-enang. Ya, pendengar, pada 20 Juni 2026, Sabtu lalu ya, komunitas Didong Gayo serta para pelaku kesenian dari Kabupaten Aceh Tengah dan juga Badar Meriah menyalurkan bantuan untuk perbaikan jalan enang-enang yang sebelumnya mengalami kerusakan pasca bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Jalan tersebut, pendengar, diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap akses yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah Tengah Aceh. Dan bantuan itu diserahkan langsung kepada pelopor pembangunan jalan enang-enang yakni Bapak Sahrial Abadi. Nah pendengar, yang menarik, usai penyerahan bantuan, para Ceh Didong dari Aceh Tengah dan Badar Meriah ini turut menyumbangkan suara emas mereka. Lantunan Didong pun menggema, menghibur sekaligus membakar semangat para pekerja yang sedang bergotong royong memperbaiki jalan tersebut, pendengar ya. Nah mari kita dengarkan dulu untuk mengawali kebersamaan kita satu lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, budaya ternyata bukan sekedar hiburan ya. Didong telah membuktikan dirinya sebagai perkat persaudaraan, penyemangat dalam bekerja, sekaligus media sarana dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan kebajikan. Kini mari kita dengarkan pendengar suasana Didong yang turut memeriahkan penyerahan bantuan yang diserahkan oleh Ketua Komunitas Didong Aceh Tengah dan juga Bener Meriah pada Sabtu lalu. Para Ceh Didong Aceh Tengah dan Bener Meriah mempersembahkan syair penuh motivasi bagi para pekerja jalan enang-enang. Dan untuk Anda kami ucapkan selamat mendengarkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung, Kabupaten Bener Meriah. Kali ini dari yang tergabung dari Ceh Amran Sriwijaya Kenawat, kemudian ada Tengku Mukti, ada Rahman di Buana Jaya, dan juga Alirin Mas Hadlung Tua, pendengar. Dan untuk Anda dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung.

0: 아니 뭐
1: 내가 마감을
0: 또 맞아. 이리 맞아. 이리 맞아.
2: 브라마
0: 뭐라.
2: 브라마.
0: 나 맞아.

0: Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan yang terekam pendengar ya. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya hadir memberikan bantuan, para seniman didong juga menunjukkan bahwa seni tradisi mampu menjadi energi positif bagi masyarakat. Dan pendengar, berikut kita dengarkan hasil wawancara kami, tim RRI bersama Ketua Pedidong Aceh Tengah, Bapak Irmi Bukit, serta perwakilan Pedidong Bener Meriah, Bapak Rahmandi, usai mendonasikan bantuan tersebut di Jalan Enang-Enang. Dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama Ketua Pedidong Aceh Tengah, yaitu Bapak Irmi Bukit. Nah, Pak Irmi Bukit, bisa diceritakan Pak, apa yang melatar belakangi komunitas Didong Gayo ini untuk memberikan bantuan untuk pembangunan Jalan Enang-Enang ini sendiri, Pak?
1: Ya, latar belakangnya memang kita peduli dengan Gayo secara umum, apalagi ini Jalan Enang-Enang ini adalah ikon sejarah yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1903 sekian, ya mungkin angka pastinya saya tidak jelas, yang jelasnya itulah. Maka para Aceh Didong dan grup-grup Didong yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, kita mupakat, kita musyawarah agar memberikan donasi untuk Enang-Enang seikhlasnya.
0: Ya, baik Pak. Mengapa Pak keluarga besar di Didong Gayo ini merasa perlu terlibat dalam kegiatan sosial ini?
1: Oh, sangat perlu. Karena Aceh Didong itu adalah, kalau tahun 70-an, tahun 80-an itu sudah dianggap pemerintah adalah teknokrat yang tidak ber-SK. Kenapa? Karena dulu pembangunan masjid, rumah sekolah, jembatan, jalan itu secara tidak langsung diadakan di Didong Jalu, lalu hasil daripada karcis, tiket, parkir itu diberikan untuk pembangunan yang kita sebutkan tadi.
0: Ya baik Pak. Untuk proses penggalangan bantuan ini bisa diceritakan Pak bagaimana prosesnya?
1: Ini memang inisiasi daripada para Aceh senior dan juga kawan-kawan ya, agar kita memberi donasi, itulah kepedulian kita terhadap Jalan Enang-Enang ini secara khusus.
0: Ya Pak, untuk harapannya Pak, komunitas Didong Gayo terhadap pembangunan jalan ini Pak, yang sedang dilakukan secara swadaya ini Pak.
1: Harapan kami ya, para pengusaha, para pedagang yang sudah rezekinya melimpah ruah, agar segera mendonasikan, agar segera mengimpakkan, mensedekahkan dana tersebut ke pembangunan jalan Enang-Enang ini. Kenapa? Karena inilah salah satu jantung harapan masyarakat Aceh Tengah Bener Meriah untuk melintasi ke pesisir. Sedangkan kita bisa berjalan ekonomi dengan baik kalau fasilitas jalannya baik dan normal.
0: Ya Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Gayo khususnya Aceh yang selama ini terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan Jalan Enang-Enang ini Pak?
1: Ya, harapan kami adalah jangan pernah ragu-ragu untuk bersedekah. Jangan pernah ragu-ragu untuk berimpak. Kenapa? Karena walaupun matematika kita manusia 4 tambah 4 itu 8,

0: yang ini. Saya rasa cukup demikian.
1: Ya baik, Pak Ramandi, untuk pertanyaan pertama.
2: Ya.
1: Ini bagaimana respon para pelindung dan masyarakat ketika diajak berpartisipasi membantu pembangunan jalan Enang-Enang ini?
2: Alhamdulillah, respon para pelindung dan masyarakat sangat positif ketika kami mengajak untuk ikut berpartisipasi membantu pembangunan jalan Enang-Enang. Banyak yang langsung menyambut dengan antusias. Mereka memahami bahwa akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat yang terdampak semangat gotong royong dan peduli sosial yang tinggi, membuat bantuan dapat terkumpul dan disalurkan dengan baik.
1: Ya Pak, apa makna bantuan ini bagi keluarga besar pelindung di Kabupaten Bandung Raya sendiri?
2: Makna bantuan ini memiliki makna yang sangat besar bagi keluarga besar pelindung. Ini bukan hanya tentang nilai materi yang diberikan, tetapi juga menjadi bukti bahwa seni dan budaya memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Melalui aksi ini kami menunjukkan bahwa komunitas pelindung hadir dan ikut merasakan kesulitan yang dialami masyarakat. Kebersamaan dan solidaritas inilah yang menjadi nilai utama dari bantuan tersebut.
1: Ya, selain bantuan materi Pak, dukungan apa yang bisa diberikan kepada komunitas seni ini?
2: Selain bantuan materi, komunitas seni dan budaya dapat memberikan dukungan moral dan sosial, misalnya melalui pertunjukan seni untuk menggalang dana kampanye kepedulian sosial serta kegiatan budaya yang dapat memperkuat semangat masyarakat. Seni juga dapat menjadi sarana hiburan dan memulihkan psikologis bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan atau musibah.
1: Ya, Pak, harapan Bapak terhadap keberlanjutan pembangunan akses jalan Enang-Enang ini ke depan?
2: Harapan kami pembangunan jalan Enang-Enang dapat terus berlanjut hingga benar-benar selesai dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kami juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya agar akses ini menjadi lebih baik, aman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi maupun sosialisasi masyarakat setempat.
1: Ya, baik, terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat semangat persatuan masyarakat Gayo dalam menghadapi musibah kali ini?
2: Saya melihat semangat persatuan masyarakat Gayo sangat luar biasa. Setiap kali terjadi musibah atau kesulitan, masyarakat selalu menunjukkan rasa kebersamaan yang kuat. Mereka saling membantu tanpa memandang latar belakang dan bergotong royong mencari solusi bersama. Nilai-nilai persaudaraan yang diwariskan oleh para leluhur masih sangat kuat dan menjadi modal penting bagi masyarakat Gayo. Dalam menghadapi berbagai tantangan, jawaban ini dapat digunakan untuk kebutuhan wawancara media, publikasi kegiatan sosial, maupun dokumentasi organisasi pelindung Kabupaten Bandung Raya.
1: Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk kesempatan hari ini.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Irmi Bukit dan Bapak Rahmandi atas semangat serta kepedulian yang telah ditunjukkan pendengar ya. Semoga langkah kecil yang dilakukan bersama ini menjadi inspirasi bahwa gotong royong masih hidup di tengah masyarakat kita. Dulunya dengan didong, pembangunan bisa semakin terus maju pendengar ya. Contohnya seperti membangun masjid diadakan di Donggayu dengan menggunakan karcis. Namun seiring perkembangan zaman, rasa gotong royong ini tidak pernah lekang dari dalam diri masyarakat Gayo. Nah pendengar, untuk selanjutnya hadir sebagai lagu penutup dan kita nantikan saat lagi kumandang azan sholat cuhur wilayah Redlung Pondok Meriah dan sekitarnya. Pendengar, semoga apa yang dilakukan oleh komunitas Didong Aceh Tengah dan Bandung Meriah tadi menjadi teladan bagi kita semua bahwa membantu sesama tidak harus menunggu menjadi orang besar. Dengan kemampuan yang kita miliki, sekecil apapun kontribusi yang diberikan akan sangat berarti bagi masyarakat. Dan budaya lokal yang kita cintai harus terus dijaga, dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi penerus. Oke. Nah, pendengar, untuk selanjutnya

kita sudah di penghujung ya pendengar program musik tradisional dan budaya edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Mari terus menjaga warisan budaya Gayo, memperkuat semangat gotong royong dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama demi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Dan saya Yasman pamit dalam program ini pendengar, undur diri, tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat zuhur wilayah Redlung Bendo Meriah dan sekitarnya. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ikuti dulu ke Berseluni, warta berita dalam bahasa Gayo. Saat lagi kita bergabung bersama RRI Takengon.

Mendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi kita akan ikuti keberseluni untuk edisi hari ini, hari 22 Juni 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seruni terlo Senin 22 Juni 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya.

0: Pemerintah Daerah Gayolues Menaran rapat persiapan lahan hunian tetap di daerah ini. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Daerah Gayolues Menaran rapat persiapan lahan hunian tetap di daerah ini. PLT Sekda Gayolues Irwansah Muniro gunakati pendataan lokasi lahana selesai. Segergos merampungan BWN proses administrasi si berkaitan orang pembebasan lahan. Iprene tim kucak pe segera bentuk kati pakat murung kin menyelesaikan administrasi mu ikaraten kati pembebasan lahan mu terlaksana sesuai target. Mahyani Ari RRI Takengan menyalah nika berseruni.
0: Berakhirnya semester pemula 2026, aktivitas pemutahiran data partai politik kurang ilan ne i Kabupaten Gayolues.
1: Berakhir semester pemula 2026, aktivitas pemutahiran data partai politik kurang ilani di Kabupaten Gayolues. Padahal pembaharuan data melalui sistem informasi partai politik Sipola instrumen penting kin memastin betuli administrasi pemilu segergos kin mencegah sengketa tahapan pemilu kuarani. Temuan ini salahan wan sosialisasi pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026 forum Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Gayolues di aula kantor KIP daerah ini. Panwaslih Gayolues menilai sosialisasi penting kin meningatkan partai politik guna katingo aktif memperbaharui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan di jemabanan rum kantor tetap melalui Sipol. Mahyani Ari RRI Takengan menyawah keberseruni.
0: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri menyawah nih daerah nih potensi unggulannya dari sipas ikembangan agu sektor pariwisata perumpusan kupi gayo rom produk fashion berbasis budaya kerawang gayo.
1: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri menyalahni daerah ini potensi unggulan deli pasi kembangan agu sektor pariwisata perempusan kupi gayo rum produk pesen berbasis budaya kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah ini iharapan mau ikenal luas. Ini isawahan manewan pembukaan kegiatan Aceh Go Digital isara Hotel Takengan siaran Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuripe berharap kegiatan agun ini mau juga ibuatan urun para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Mahyani Ari RRI Takengan menyalah nike berseruni.
0: Mendengar informasi terakhir, bisnis gule koi Aceh inilai mujamin.
2: Peluang bisnis gulai di Aceh Tengah inilai semakin menjaminan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap gulai hias inilai atas. Haloyai sawahan Bang Mulkan Padli, anggota komunitas Koi Lovers Aceh. Uang dialog interaktif ruang komunitas RRI Takengon New Money. Menurut Mulkan, peluang usaha ini memetine ipunjulane, tetapi atas jasa penosen kule sesuai standar, si termasuk sistem filtrasi nya pemasangan pemipaan si jeroh. Selama usaha pembiakan dan perawatan koi pe ini airnya berkembang. Saya menunggar minion perkembangan industri koi Aceh Tengah arah berbagai daerah agu Nagan Raya, Luksmawi dan Biren. Urun pasar sirunya meningkat, bisnis koi diprediksi menjadi salah satu peluang usaha si menjamin di Aceh tahun 2026 ni. Lisa Dana RRI Takengan menyawahni ke Barcelona.
0: Biar saudara, nge kami salahkan ke Barcelona RRI Takengan. Nantinin kabar seloni selanjutnya jeplo jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kabar seru ini bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbara ya. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau ingin bergabung, kami nantikan kebersamaannya di 0853 8179 3206.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
3: Ah, biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya balikin, mana?
3: Lah itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dan sepertinya sudah ada yang mencoba terhubung bersama kita. Pendengar, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Bang Sofian di Genting Gerbang Angkup.
0: Oh, Bang Sofian, gimana kabarnya Bang Sofian, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Sofian, untuk siang hari ini apa lagu kita nih Bang?
1: Biasa Bang.
0: Apa judulnya?
1: Rondo Kempling.
0: Oh iya ya, Rondo Kempling. Baik, ditunggu. Salam-salamnya.
1: Itu istri aja di rumah.
0: Oke, baik. Itu aja Bang.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, terima kasih Bang Sofian.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi pendengar darinya Bang Sofian di Genting Gerbang, dan masih kita nantikan untuk yang lainnya yang bergabung, ingin bergabung bersama kita di 90,1 FM ya.

Oke, baik, sepertinya sudah ada yang bergabung juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bang Ibnu apa Yasman? Gak bisa tanda suaranya ya. Ya, dengan Yasman ini Kak Tumirawati. Pro dangdut, katanya dangdut adalah kita. Ini Kak Tumirawati dari Dusun Gede Simpang Balik. Mau request lagu darinya siapa ini? Thomas Jorgi, judulnya Sembako Cinta. Baik, ditunggu Kak Tum ya. Salam sehat selalu buat penyiar sekeluarga, amin, terima kasih. Kemudian Bang Cibro katanya sekeluarga, Jenny Janega sekeluarga, Paniwanara sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Salam sehat selalu buat Bang Herman sekeluarga di Aceh Selatan. Kemudian Bang Sultan sekeluarga di Celala. Mak Selvi

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Es krim.
3: Wah,
2: es krim.
3: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari jam tulang KPA Gajah Simpang Tiga Relung. Masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853 8179 3206. Dan pendengar, masih berlanjut sepertinya kali ini dari Disco Hunter Kopi Dangdut ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Saya sebagai petani kopi Benem Riah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dari Sri Melati dengan Tiada Hari Tanpa Marah, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 90,1 FM. Dan buat yang lagi di perjalanan pendengar, tetap berhati-hati terus dalam mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya. Masih berlanjut, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Pramudia Musik.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ay Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Intermezzo.
5: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah bu, udah panas minyaknya.
5: Ya masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga bu, udah harum ini. Terus apa lagi bu?
5: Ya tuangkan santannya toh.
4: Udah juga, apa lagi bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola.
7: Intermezzo.
8: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
9: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
10: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
9: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
10: Maksud Uni?
9: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
10: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
9: Kalau ini, Bi?
10: Ini jejak kucing bukan ya?
9: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
10: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
9: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
11: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore dan kebersamaan kita masih panjang, ada sekitar 28 menit lagi pendengar ya. Untuk sore hari ini kita nantikan terus di 0853 61, maksud kami di 0853 8179 3206 bagi yang ingin bergabung bersama kita. Dan masih lanjut terus pendengar, kali ini kami hadirkan ya dari Siti Badriah ke ruang dengar Anda.

0: ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
5: Nah, bentar lagi

0: cok nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
5: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
6: Pace, sapi arisan dulu eh.
7: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
6: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
7: Walah.
8: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah hadir dua lagu menemani ruang dengar Anda, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ya, kebersamaan kita ada sekitar 13 menit lagi untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, bagi yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0853-8179-3206. Dan masih berlanjut kali ini dari Paul Gayu dengan Sakit Karena Cinta ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 22 Juni 2026. Saya bertegas, Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Tentunya setelah ini akan hadirkan Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya bertegas, pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu jelang formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz. Dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami akan kembali menemani aktivitas Anda ya dalam program UMKM Bicara, Ruang Inspirasi dan Literasi, menghadirkan berbagai informasi aktual dan edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, saat lagi kita akan tergabung bersama dengan program 1 RRI Loksemawe ya, yang akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan dalam perkembangan dunia penyiaran di Aceh, yaitu P3 SPS Aceh, Regulasi Penyiaran Baru di Aceh. Oke, baik, tentunya hadirnya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran atau P3 SPS Aceh ya, tentunya akan memberikan nuansa baru di mana dalam upaya mewujudkan penyiaran yang sehat, beretika, bertanggung jawab serta selaras dengan nilai-nilai budaya kearifan lokal dan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Regulasi ini juga memperluas ruangan pengawasan hingga pada penyiaran berbasis internet dan media baru di Aceh. Lalu, apa sebenarnya maksud dengan P3 SPS Aceh? Mengapa regulasi ini penting untuk diketahui oleh insan penyiaran, pelaku usaha, konten kreator hingga masyarakat umum? Bagaimana implementasinya di tengah arus informasi? Kita ikuti dialog berikut ini. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Muntul Nangka, Kampung Payagajah, Simpang 3, Kecamatan Bukit Redelong, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada yang akan menjadi narasumber nanti. Yang pertama adalah Bapak Ahyar MSI yang merupakan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran. Kemudian ada Bapak Wakil Ketua KPI Aceh bersama dengan Bapak Samsul Bahri SE, juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh, yaitu Bapak Reja Fahle PMSOS, dan dengan Pak Amin Sabana PHD yang merupakan Komisioner KPI Pusat. Adapun yang akan menjadi host nantinya adalah Yuna Ari. Oke, baik, sekali lagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus buka cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menandir. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Antonio De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.
1: Ya, dari Jakarta, kita sapa Bapak Amin Sabana, PhD, selaku Komisioner KPI Pusat. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat datang di Aceh dan selamat datang di Pro 1 RRI Lhokseumawe, Bapak.
2: Terima kasih.
1: Ini kesempatan keberapa kalinya, Bapak, ke Aceh?
2: Saya ke Aceh mah udah nggak terhitung ya.
1: Rumah kedua?
2: Iya, rumah kedua. Saya keturunan Simelu sebenarnya.
1: Oh, baik. Ini pulang ini ada pulang kampung juga, Bapak?
2: Belum.
1: Berarti asli Simelu?
2: Ibu saya ada daerah Simelu, Bukit Tinggi. Mm-hmm. Jadi sepanjang 2023 saya bolak-balik Aceh.
1: Oh, berarti kalau untuk masakan-masakan Aceh udah?
2: Udah
1: pas ya, Pak ya. Yang paling enak, Pak?
2: Saya? Saya seneng sama ayam tangkap.
1: Nah, itu ayam pramugari?
2: Ayam pramugari.
1: Oh, beda ya. Itu yang paling ngangenin.
2: Iya.
1: Kalau udah di Jakarta pengen balik ke Aceh, ayam tangkap lagi
2: sama
1: ya.
2: Sama mie kepiting Acehnya luar biasa.
1: Kan di Jakarta ada, Pak.
2: Rasanya beda tetap.
1: Beda ya, Pak ya. Nanti Yuna buatin untuk Bapak ya. Beda. Baik, Pak Amin, kemudian kami juga menyapa narasumber kami, Wakil Ketua KPI Aceh di sebelah Pak Amin ada Bapak Samsul Bahari SE. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, kalau Bapak yang belum Bapak kenalin atau dicobain ke Pak Amin apa nih Pak? Jenis makanan apa yang kira-kira harus dicoba nih?
3: Masih banyak. Pak Amin harus terus bolak-balik.
1: Oh iya Pak, kuat ya Pak ya, semangat ya. Baik, bukan cuman Bapak Wakil ya, ada Bapak Ketua juga nih. Bapak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Bapak M. Reza Fahlevi.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Bapak dari Banda Aceh langsung ke sini atau sudah berapa hari di Lhokseumawe ya Bapak?
4: Ya, semalam kami berangkat. Sampai ke sini hampir tengah malam. Ya, pagi tadi ada acara di UIN
1: Sunnah.
4: Sultanah Nahrasyah.
1: Oh iya. Ada edukasi juga Pak ya di sana ya, tadi pagi untuk mahasiswa. Baik, lumayan padat kegiatannya ya Pak ya sampai sore ini. Ya. Semoga sehat Bapak. Dan yang terakhir pendengar, kami juga menghadirkan koordinator bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran, Bapak Ahyar MSI. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore. Nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dari Aceh.
5: Ya,
1: Aceh. Aceh mana nih Pak?
5: Asli sih PD. Tapi sudah lama di Banda Aceh.
1: Sudah jadi warga Banda Aceh.
5: Warga Banda Aceh, KTP Banda Aceh.
1: Baik. Iya, ini sebuah kehormatan bagi Yuna Bapak bisa menemani dan juga menjadi host dalam dialog yang Yuna harapkan semoga bukan hanya informatif ya, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tema kita dan arah baru dari regulasi penyiaran di Aceh. Untuk Pak Amin, nah ini Yuna ke Pak Amin dulu, mohon izin Pak Amin, karena Bapak kan dari, halo, Waalaikumsalam Bapak dari, Yuna ingin mengetahui perspektif KPI Pusat. Ya, semangat besar yang melandasi pembaruan atau penguatan dari regulasi penyiaran saat ini apa sih Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Yuna. Jadi mungkin Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1 Lhokseumawe juga sama-sama memahami bahwa saat ini perkembangan media itu sudah begitu luar biasa transformasi yang terjadi. Dan saat ini media mainstream, TV dan radio, cetak, koran, apalagi bukan menjadi satu-satunya sumber informasi yang diakses oleh masyarakat kita dan juga tentu oleh masyarakat Lhokseumawe. Ya. Dan tentu dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat itu, maka adaptasi regulasi sangat dibutuhkan. Khususnya di Indonesia, Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1, kita masih menggunakan regulasi yang usianya sudah 24 tahun. Jadi usia yang sudah sangat lama, dimana secara kebatinan waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2002 hanya dibuat untuk mengawasi media penyiaran televisi dan radio yang berbasis frekuensi atau free to air, termasuk RRI di dalamnya kan sebagai lembaga penyiaran publik. Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital, ya. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini. Tapi perjuangan masih belum berakhir. Jadi masih saat ini masih terus kita kawal, baik itu di KPI pusat maupun dari KPI daerah, KPI Aceh juga, untuk bisa sama-sama kita memiliki undang-undang yang lebih adaptif tadi, termasuk regulasi turunannya yang kita sebut dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Kita sudah ada P3SPS tahun 2012. Itu juga 2012 yang artinya sudah 14 tahun. Ya kan? Yang hanya mengatur TV dan radio. Ya, jadi aturan-aturan atau rambu-rambu tersebut masih belum mengatur, mengawasi konten-konten yang ada di platform digital ini. Nah, makanya merupakan suatu terobosan ketika teman-teman saudara-saudara di KPI Aceh yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki P3SPS yang sudah melakukan pengawasan konten-konten berbasis internet. Nanti teman-teman komisioner KPI Aceh bisa menyampaikan lebih jauh. Jadi dari suatu kebutuhan tadi tentu adaptasi regulasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki saat ini, dilihat dari landscape transformasi media tadi, kemudian bagaimana masyarakat mengkonsumsi media juga berubah dan berkembang.
1: Jadi ini apresiasi juga ya Pak ya, Bapak melihat tadi bagaimana masyarakat bisa tetap bebas berekspresi, karena sekarang bukan cuman media yang menyiarkan, tapi masyarakat juga ikut menyiarkan. Betul. Namun tetap harus menjaga etika tadi ya Pak ya. Apalagi informasi tersebut juga hubungannya dengan perlindungan anak, tapi juga informasi yang disampaikan juga kepentingan publik itu menjadi nomor satu ya Pak. Kalau Yuna ke Pak Reza dulu sebagai Ketua KPI Aceh, Pak Reza, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran di Aceh terkait dengan regulasi ini Bapak?
4: Baik, terima kasih Mbak Yuna. Ya, ya, jadi mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu P3SPS Aceh ini, ya kan, regulasi yang sudah mulai berlaku di Aceh. Jadi di P3SPS Aceh ini bukan hanya lembaga penyiaran yang kita atur, tapi juga penyelenggara penyiaran. Jadi penyelenggara penyiaran itu terdiri dari penyiaran internet. Jadi ada media sosial dan juga ada TV OTT. TV OTT itu seperti Netflix, WeTV, Prime Video, dan lain sebagainya. Jadi untuk lembaga penyiaran, pastinya karena kita ini ada aturan regulasi baru dan ada beberapa hal yang memang diatur di P3SPS Aceh ini dalam konteks kearifan lokal Aceh. Misalkan seperti azan yang wajib disiarkan 5 kali dalam sehari. Kemudian juga kita minta kepada lembaga penyiaran TV dan radio untuk menyiarkan himne Aceh setiap pukul 10 pagi. Nah, itu sudah mulai ya, sebelum ada P3SPS ini kita juga sudah mulai mengedarkan aturan ini ke seluruh lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Kemudian untuk penyelenggara penyiaran pastinya ya untuk para pengguna media sosial khususnya seperti TikTok, kemudian platform digital lainnya seperti Meta dan sebagainya, mulai saat ini perlu kita sampaikan bahwa regulasi penyiaran ini bukan untuk mengekang inovasi, ya, bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, bukan. Tapi kita ingin bahwa regulasi penyiaran yang disiarkan melalui medsos ini itu lebih sehat dan bisa mendidik, jadi tidak berpengaruh negatif khususnya kepada generasi muda Aceh. Jadi memang P3SP Aceh ini baru kita sahkan itu di bulan Februari, di bulan puasa lalu. Jadi kita tambahkan juga ada satu pasal di P3SP Aceh ini bahwa ada masa percobaan. Jadi masa percobaan ini ada 6 bulan. Jadi kalau hitungan dari bulan 2 berarti sampai dengan bulan 8. Sampai bulan 8 ini masih tahap uji coba. Hanya saja ada beberapa kategori yang memang bisa kita ambil tindakan langsung. Itu ada 3. Yang pertama itu pornografi anak, kemudian terorisme, konten yang ada muatan terorisme, kemudian konten yang menyebabkan kegaduhan publik. Mm-hmm. Itu bisa langsung kami ambil tindakan untuk kita rekomendasikan kepada Komdigi RI untuk di take down sebelum 1x24 jam. Ya, jadi untuk sementara, mm-hmm, karena ini masa percobaan, masih dalam tahap itu lah, 3 kategori itu. Mm-hmm. Di samping itu kita bisa juga merekomendasikan konten-konten yang ada muatan pidana. Mm-hmm. Jadi kita rekomendasikan kepada para penegak hukum, mm-hmm, baik itu Satpol PP maupun kepolisian. Mm-hmm. Jadi itu Mbak Yuna.
1: Baik. 2012 itu kan sudah ada Pak aturan P3SPS. Sekarang buat yang baru, beda yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
4: Ya, kalau yang 2012 seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, mm-hmm, itu memang berlaku untuk seluruh Indonesia. Oh. Dan juga tentunya juga berlaku untuk Aceh.
1: Oke. Okay.
4: Ya, tapi yang kita sahkan ini P3SPS Aceh ini
1: khusus.
4: Ya, itu khusus hanya ada di Aceh. Itu, mm-hmm, turunannya dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Mm-hmm. Kemudian kita juga ada Perda, kalau di Aceh itu kanun ya.
1: Iya, kanun.
4: Nanti mungkin Pak Ayar mungkin akan menjelaskan, baik, lebih rinci karena, mm-hmm, lebih paham lah tentang, ya, kanun ini.
1: Langsung ke Pak Ahyar kalau begitu Bapak. Lanjutannya seperti apa Pak? Bedanya apa? Kalau tadi kan hanya dari apa namanya keseluruhannya. Kalau dari isinya beda regulasi yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
5: Baik, makasih Mbak Yuna, para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Losmawe. Menyambung apa yang sampaikan Ketua, mm-hmm, tadi bahwa memang Aceh ini kalau dibilang unik, ya unik Mbak Yuna. Mm-hmm. Kenapa? Karena kita berbeda dari yang lain di Republik ini. Mm-hmm. Aceh itu istimewa dan khusus, di mana keistimewaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 99, kemudian secara kekhususan Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Sorry. Nah, menyambung apa yang sampaikan Pak Reja tadi bahwa di pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, di mana di 153 itu diberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur sistem penyiaran dan urusan pers dan penyiaran secara tersendiri, dan selanjutnya diperintahkan untuk diatur melalui kanun. Dan alhamdulillah setelah sekian lama, tahun 2024 kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 berhasil disahkan, yang kanun tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Aceh. Nah, di mana pada kanun tersebut itu sendiri juga diberi kewenangan untuk KPI Aceh untuk menetapkan P3SPS secara tersendiri. Namun kembali ke pertanyaan Mbak Yuna tadi, 2012 sudah ada P3SPS, kok ini kembali dikeluarkan P3SPS? Tadi sudah dijawab Pak Ketua bahwa P3SPS pada 2012 itu adalah yang dikeluarkan KPI Pusat yang berlakunya secara nasional. Dan P3SPS yang kita keluarkan itu tidak bertentangan dengan P3SPS 2012 yang berlaku nasional. Namun kita hanya menambahkan hal-hal yang belum diatur, karena kembali tadi ke seperti yang sampaikan Pak Amin Sabana bahwa regulasi kita itu tertinggal jauh dengan teknologi hari ini. Jadi regulasi kita itu tahun 2002, sedangkan kita sudah berada di 2026 hari ini dengan perkembangan teknologi itu yang sangat pesat sekali.
1: Jadi itu salah satu latar belakang pembaruan ini ya Pak ya?
5: Betul sekali, dan kita juga merujuk, kita tidak mengesampingkan Undang-Undang 32 tahun 2002, bahwa memang betul KPI itu lahir dari rahimnya Undang-Undang tersebut 32, tapi di dalam ketentuan umum di pasal 1 itu sudah dijabarkan sebenarnya bahwa apa itu makna daripada siaran itu sendiri, di mana siaran itu sendiri adalah rangkaian pesan yang bersifat gambar, yang bersifat suara, yang bersifat gambar dan suara atau audio visual segala macam, yang hari ini dapat kita maknai bahwa kalau dulu kan 2002 kan orang belum bisa menggambar.

0: melahirkan sebuah lembaga penyiaran itu, teman-teman pekerja industri penyiaran ini harus berdarah-darah, harus punya modal yang kuat, modal yang besar, kemudian harus mengurus ISR, kemudian mengurus IPP, kemudian harus patuh, sudah detail sekali aturan mainnya. Sedangkan di media baru hari ini, media sosial, tidak perlu modal apa-apa, hanya perlu modal HP, cuma perlu buat akun, terus bersiaran, masuk cuan, tidak ada audit, tidak ada apa, tidak ada apapun. Bahkan sekarang di Aceh itu sangat meresahkan hari ini, dan itu kenapa yang menjadi urgensinya kita lahirkan PT GSPS, dan PT GSPS ini juga sangat didukung oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena hari ini kita sendiri melihat pemanfaatan media sosial ini bukan hanya digunakan untuk pemanfaatan yang positif, tapi juga untuk hal-hal yang negatif. Jadi sangat meresahkan, ada makian atau temenah istilah kita, ada ya mengeksploitasi anggota tubuh untuk mendapatkan
1: cuan rupiah
0: tadi ya, semacam segala macam.
1: Jadi, betul.
0: Nah ini yang sangat meresahkan. Sedangkan di sisi lain tadi, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sangat rigid yang sudah diatur. Sedangkan penyelenggara penyiaran ini tidak diatur apapun, mereka dan kita kebablasan hari ini. Dan bayangkan kalau ini tidak ada yang mengambil sikap, tidak ada yang berperan di sini untuk mencoba bukan mengendalikan sih istilahnya, kita lebih kepada mengawasi, menyadarkan, lebih kepada mengedukasi supaya dan mengatur ketentuan yang seragam. Contoh sederhana misalnya, kalau di lembaga penyiaran itu mereka meliput berita, ada insiden misalnya, kejadian kecelakaan, ada potongan tubuh. Jadi sebelum disiarkan itu ada batasan-batasan yang boleh disiarkan, ada di blur, darah, segala macam.
1: Ada kode etiknya.
0: Ada kode etik, ada potongan tubuh. Tapi bayangkan kalau penyiaran baru ini hanya bermodalkan HP tadi nge-live, benar, sama dia bersiaran juga, iya, menyampaikan informasi kepada publik, tapi etikanya tidak ada.
1: Itu dia.
0: Nah, inilah yang tujuan kita, supaya kita ingin mengatur, bukan mengaturnya itu bukan untuk menyulitkan, untuk mengancam kebebasan ekspresi, tidak. Kebebasan ekspresi itu kan ada konteksnya, itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Artinya ada kebebasan kita itu tidak boleh melampaui ada hak-hak dan kewenangan-kewenangan orang lain yang perlu kita perhatikan. Jadi tugas kita mengatur ekosistem penyiaran yang seperti itu.
1: Oke. Saya pikir. Baik. Yuna, coba ke Pak Samsul dulu nih. Pak Samsul, kita kan Aceh ini punya karakter sosial budaya yang khas ya, Pak ya. Nah, gimana regulasi ini hadir, tapi kita harus melakukan pendekatan yang relevan secara lokal kita di Aceh. Kalau ini siarannya boleh, tadi Pak Ahyar bilang boleh, tapi ada hal yang harus dijaga. Kalau kita sekolah, kalau Yuna misalnya yang memang di dunia penyiaran ada pendidikannya, ada ilmunya. Nah, ada juga ternyata masyarakat yang tidak terlalu paham soal ini. Apakah ini juga menjadi tantangan untuk kita awasi, menjadi tanggung jawab juga? Dan gimana Bapak melihat kesiapan dari lembaga penyiaran Aceh untuk menerima regulasi baru ini, Pak?
2: Ya, saya kira semua orang harus menerima regulasi ini. Semua lembaga penyiaran dan semua penyelenggara penyiaran. Kenapa? Kita kembali kepada awalnya dulu ya. Saya kira kita semua harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat.
0: Ada hak-hak dan kewenangan-kewenangan orang lain yang perlu kita perhatikan. Jadi tugas kita mengatur ekosistem penyiaran yang seperti itu.
1: Okay. Saya pikir. Baik. Yuna,
2: kepada tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka. Kenapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat Aceh ini, mereka memasukkan persoalan penyiaran ini dalam undang-undang pemerintah Aceh yang berdasar pada perjanjian MOU Helsinki. Oleh sebab kepintaran tokoh-tokoh kita itu, maka sekarang Aceh bisa mengatur penyiaran sendiri. Saya malah melihat tokoh-tokoh Aceh ini sangat futuristik gitu, sangat paham akan masa depan sepertinya gitu. Dan kita kita di Aceh

0: lebih siap menghadapi kemajuan teknologi berdasar pada undang-undang kita gitu. Sehingga hari ini sebenarnya siapapun komisioner KPI Aceh, bukan kami, bukan saya, bukan Pak Ahyar, bukan Pak Reza, wajib untuk menerbitkan P3SPS Aceh ini gitu. Wajib untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah Aceh, wajib untuk menjalankan amanah kanun penyiaran Aceh. Nah, jadi memang semua harus menjalankan ini gitu. Dan seperti dijelaskan Ketua Reja tadi, Pak Reja Palepi, bahwa P3SPS ini kan bukan berarti bertahan dalam redaksi seperti hari ini gitu. Hukum ini kan berkembang. Nah, kita akan terus menerima masukan, akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya. Dan bila perlu kita perbaharui, pada saatnya sesuai dengan keadaan kita akan perbaharui. Namun tentu menjalankan aturan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ada pro, ada kontra. Tapi kami KPI Aceh, saya pikir kita semua kawan-kawan komisioner, berdasar pada dukungan pemerintah Aceh, kita melakukan banyak sosialisasi. Bahkan ini dalam waktu dekat, kita rencanakan dalam masa percobaan P3SPS ini akan segera melakukan sosialisasi untuk lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran di Aceh. Ya, mudah-mudahan P3SPS ini bisa menjadi perangkat hukum dalam kaitan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma adat istiadat di Aceh. Mungkin seperti itu singkatnya, Mbak.
1: Baik. Kalau yang Pak Amin lihat dari KPI Pusat ini gimana, Pak, hubungan antara kebebasan berekspresi tadi dengan yang disampaikan Pak Ahyar, kewajiban untuk menjaga etika?
2: Ya, jadi perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa kebebasan berekspresi dan juga lembaga penyiaran bukan merupakan ruang kosong yang dia berdiri sendiri. Mm-hmm. Ya, jadi mereka saling terkait satu sama lain. Ketika kebebasan berekspresi itu melanggar kepentingan publik yang lain, maka kebebasan berekspresi tersebut juga akhirnya melanggar kepentingan publik tersebut, gitu ya. Dan lembaga penyiaran sendiri, karena dia sifatnya penyiaran yang secara serempak, tentu juga harus kita lihat, kita cermati sebagai suatu, kalau Undang-Undang 32 tahun 2002 menyampaikan, punya tiga peran kita. Peran edukasi, peran informasi, dan juga peran hiburan. Dan tentu tiga peran ini harus bisa melindungi kepentingan semua kelompok masyarakat tadi gitu. Ya, jadi inilah yang menyebabkan akhirnya lembaga penyiaran dan kebebasan berekspresi ini harus sama-sama saling memahami satu sama lain gitu. Ya, bahwa kebebasan berekspresi silakan asalkan tidak melanggar kepentingan masyarakat. Ya, yang lainnya. Kemudian lembaga penyiaran juga seperti itu, ya, mau nanti televisi dan radio maupun bentukan-bentukan baru gitu ya yang dibawa oleh internet, dia juga harus bisa membuat produksi-produksi yang juga bisa melindungi kepentingan publik tadi gitu. Tadi saya menarik ketika Mbak Yuna menyampaikan terkait dengan konten gitu ya. Jadi lembaga penyiaran ini punya fungsi sebagai penyimpan memori kolektif kita sebagai suatu bangsa. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita besar gitu ya, melalui arsip yang disiarkan kembali di TVRI misalnya ataupun di RRI. Jadi arsip yang bersifat memori kolektif kita sebagai suatu bangsa itu merupakan salah satu nilai yang menurut saya sangat besar dari lembaga penyiaran, ya, baik itu televisi maupun radio gitu. Dan untuk bisa menjaga memori kolektif ini sebagai suatu harta karun kita bersama, maka kita punya kewajiban untuk bisa menjaga lembaga penyiaran tersebut, ya, agar konten-kontennya juga bisa apa ya, membawa identitas kita sebagai suatu bangsa gitu ya, sebagai orang Aceh ya khususnya misalnya. Nah ini yang menurut saya yang tetap harus menjadi semangat kita bersama. Sementara di platform digital, karena tadi disampaikan oleh rekan-rekan komisioner KPI Aceh, itu belum ada secara nasional sebenarnya aturan pengawasannya. Ya, jadi kalau KPI kan memang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 melakukan pengawasan terhadap televisi dan radio, maka platform digital ya termasuk yang dibawa oleh OTT itu belum ada pengawasannya.
1: Belum ada aturannya.
2: Belum ada aturan, sehingga kalau misalnya mereka melanggar aturan, ya tidak bisa diberikan tindakan. Beda dengan televisi dan radio gitu. Misalnya kalau RRI Radio RRI Lok Sumawai gitu ya. Tapi saya yakin RRI Lok Sumawai ini sangat baik gitu ya. Itu menyiarkan konten-konten yang tidak sesuai dengan P3SPS, pasti kita akan kirimkan surat cinta. Ya kan? Surat peringatan.
1: Ya kan? Surat cinta dulu.
2: Jadi ya, Mbak Yuna sendiri kalau dengar surat cinta shock gitu kan. Ya,
1: takut ya.
2: Nah, takut kan?
1: Apalagi yang diterbitkan pusat. Aceh terbitkan aja, aduh,
2: betul. Ya, nah, betul. Tetapi kalau misalnya konten-konten yang diproduksi oleh platform digital itu bisa dengan liar gitu ya. Karena tidak ada regulasi pengawasannya gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi titik krusial kalau menurut saya.
1: Ini kita perjelas dulu untuk pendengar kita, karena siaran kita ini juga dirilai oleh RRI Takengon. Jadi masyarakat Takengon juga sedang mendengarkan kita, masyarakat yang ada di Lok Sumawai, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa sampai Biren mendengarkan kita. Kita perjelas lagi Bapak soal regulasi ini dibuat oleh KPI Aceh, kemudian ini berlaku di Aceh saja. Apakah mungkin berlaku secara nasional?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat menantang.
1: Jadi gimana Pak?
2: Saya sampaikan ke teman-teman KPI Aceh. Jadi justru mungkin kita akan belajar dari Aceh.
1: Nah,
2: ya kan, bagaimana?
1: Berarti uji coba dulu di sini.
2: Ternyata berjalan. KPI Aceh berhasil menjalankan mandatnya untuk melakukan perluasan wewenang, melakukan pengawasan konten-konten berplatform digital di internet gitu ya. Karena secara exercise-nya di nasional itu belum. Ya regulasinya sendiri masih, tadi saya bilang selama 15 tahun itu kita masih terus berjuang. Kita nggak tahu nih ujungnya kemana gitu kan. Tapi teman-teman KPI Aceh sudah begitu progresifnya, paling terdepan mungkin. Ya paling terdepan dibandingkan dengan KPI pusat gitu ya. Saya bisa sampaikan gitu ya, keberhasilan dalam mengawal P3SPS Aceh ini. Jadi ya pasti kita akan belajar dari apa yang terjadi di Aceh, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPI Aceh gitu. Itu Mbak Yuna.
1: Baik, Yuna ke Pak Reza lagi ya. Izin Pak Reza. Banyak aturan yang kali ini akan kita ini berlaku untuk semuanya nanti. Nah, ini kan ada persaingan Pak antara media digital dengan yang konvensional yang ada di Aceh. Supaya tetap relevan, tapi tetap ada di koridor regulasi tadi. Nah, gimana nih Pak Reza?
3: Jadi memang media konvensional ini saat ini itu harus menjadi media konfirmatif, konfirmasi ya kan. Jadi beberapa informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat sekarang kebanyakannya itu melalui media digital, melalui media sosial ya. Itu kan banyak informasinya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita berharap masyarakat tidak meninggalkan media konvensional ini, TV dan radio. Karena sudah pasti yang menyiarkan melalui media konvensional itu dia kan punya kapasitas.
1: Baik, berarti maksudnya gini, masyarakat kita ajak untuk ke media konvensional untuk cek fakta.
3: Iya.
1: Gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Boleh dapat berita dari manapun, tapi jangan langsung percaya.
3: Iya.
1: Cek dulu kebenarannya
3: karena
1: di media konvensional.
3: Seperti yang disampaikan oleh Pak Ian tadi, ini kan kita, siapapun sekarang udah bisa jadi penyiar.
1: Iya. Udah jadi reporter. Ya,
3: modal satu HP, satu nomor HP buat akun, walaupun kita nggak punya kapasitas untuk menyiarkan sesuatu itu, bisa langsung kita siarkan. Dan masyarakat kan nggak semua bisa menyaring informasi mana yang benar, mana yang salah.
1: Oh.
3: Nah, lebih parah lagi sekarang, kalau di media sosial itu kan bisa menyebarkan juga.
1: Betul,
3: jadi share. Membagikan, sharing informasi yang
1: dan viral.
3: Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu yang jadi masalahnya.
1: Betul.
3: Makanya kita berharap kepada masyarakat untuk cross-check terlebih dahulu ketika mendapatkan informasi apapun, ya kan. Ya, jadi bukan, jangan langsung dikonsumsi mentah-mentah. Itu. Makanya kita berharap kami KPI Aceh juga sering tuh melakukan semacam kegiatan literasi media tuh ke sekolah-sekolah.
1: Itu di Banda Aceh, Pak?
3: Ya, kita udah mulai masuk ke seluruh Aceh.
1: Iya, di Lhokseumawe kapan,
3: di bulan, Pak? Di bulan lalu kita udah ke Lhokseumawe, ke SMA Negeri 1 Lhokseumawe.
1: Oh.
3: Kemudian juga ke kampus Unimal. Dan tadi kebetulan kita ada tamu dari Jakarta nih, Pak Amin. Jadi sekalian kita ada seminar juga dengan mahasiswa UIN.
1: Ya, Universitas Sultanah Nahrasyah.
3: Ya, tadi kita cuma menyampaikan ke mahasiswa ini. Jadi kita harapkan peserta-peserta yang kita buat kegiatan itu menjadi agent pembawa informasi, ya kan? Jadi mereka menjadi semacam apa? Relawan, ya, duta penyiaran yang akan apa menjaga informasi yang bertebaran di media digital, kemudian juga menjaga ruang lingkup keluarganya, juga ruang lingkup masyarakat lebih luas.
1: Baik.
3: Jadi kita berharap melalui kegiatan-kegiatan ini memang tidak seberapa, makanya KPI Aceh juga kita juga punya tim pemantau di KPI Aceh untuk memantau lintas digital ini, tapi kita berharap juga untuk masyarakat memberikan laporan kepada KPI Aceh.
1: Oh, karena laporan langsung bisa, Pak?
3: Ya, bisa. Nah, itu bisa didapatkan di Instagramnya KPI Aceh, bagaimana cara untuk melapor. Karena kalau berharap di KPI Aceh dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPI Aceh yang cukup minim, hanya beberapa orang yang dimiliki oleh tim pemantau KPI Aceh itu, melihat berapa ribu, puluhan ribu konten itu yang bertebaran, yang menyangkut dengan Aceh ya, yang menyangkut dengan Aceh saja, itu nggak mungkin. Makanya kita berharap masyarakat ikut melaporkan. Ya, makanya kita sangat memerlukan dukungan dari masyarakat agar lalu lintas siaran digital di Aceh ini lebih sehat.
1: Iya, berarti Pak Reza memberikan ruang ya untuk masyarakat juga ikut mengawasi penyiaran yang ada di Aceh. Baik, Yunak, ke Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran. Pak Ahyar, tantangan terbesarnya apa sih, Pak?
4: Ya, kalau tantangan tentu
5: besar sekali ya kalau menurut saya. Kenapa? Yang pertama, ini kan pionir, belum ada format.
1: Betul.
5: Jadi ini menjadi pilot project sebenarnya. Jadi kalau kita sering diskusi dengan Pak Amin, harusnya KPI Pusat ini melihat sesuatu terobosan dan ini harusnya menjadi pionir dan pilot project. Kalau ini berhasil, format yang kita bangun dan ini bisa menjadi apa referensi ketika perubahan Undang-Undang 32 itu dilakukan. Nah, tantangan tentu besar sekali karena ini yang pertama tadi sesuatu yang baru, belum ada, belum ada formatnya, dan kita berhadapan dengan masyarakat luas yang hari ini kita berbicara penyelenggara penyiaran. Ya, semua masyarakat kita itu hari ini menjadi bagian daripada penyelenggara penyiaran. Artinya ada orang-orang yang mungkin sudah nyaman dengan keadaan dan situasi hari ini. Dia dapat cuan dengan temennya, dia dapat cuan dengan apa? Dengan ya memprovokasi, dengan membuat berita-berita hoax atau memproduksi, bahkan ya mengeksploitasi tubuhnya untuk ditonton supaya untuk mendapatkan cuan. Jadi sehingga ketika ini kita atur, tentu akan terjadi resistensi. Jadi akan terjadi apa? Penolakan-penolakan. Tapi kalau tapi saya yakin masyarakat Aceh nilai nilai syariatnya itu tinggi. Jadi saya yakin dukungan yang besar juga akan kita dapatkan dari masyarakat Aceh karena kita hadir melahirkan apa regulasi ini bukan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada untuk melindungi anak cucu kita ke depan. coba bayangkan kalau ini tidak ada yang mengambil peran, tidak adanya regulasi, tidak ada secara nasional, kemudian tidak ada yang mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap hal ini. Tapi hari ini kami KPI Aceh memberanikan diri karena ada ruang, ada peluang yang kami lihat dari undang-undang, baik itu undang-undang 32 sendiri maupun undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh di pasal 153, kemudian turunannya kanun nomor 2 tahun 2024, baru kami memberanikan diri untuk masuk. Kenapa? Karena kami melihat lebih luas daripada dari regulasi yang diatur di 32. Jadi ya mungkin kalau di 32 itu wajar, itu kan produksinya di tahun 2002 tadi, 2002, jadi skop penyiaran itu masih dalam konteks radio dan televisi. Sehingga begitu tidak direvisinya undang-undang tersebut, teman-teman secara nasional udah pasti gak bisa bergerak. Nah, tapi karena kita ada amanah langsung dari undang-undang nomor 11, undang-undang khusus, ya lex specialis, derogat, lex generalis lah istilahnya, undang-undang yang khusus ini bisa mengesampingkan undang-undang yang umum. Artinya kita punya kekuatan lebih, dan itu juga diperintahkan langsung di undang-undang tersebut untuk diatur lebih lanjut melalui kanun. Nah, kalau kita bicara hierarki produk undang-undang itu, kanun di Aceh itu yang diperintahkan dari undang-undang itu kan hampir bisa dikatakan setara dengan PP, karena dia langsung diperintahkan oleh undang-undang. Ada kanun yang turunan daripada PP, itu beda setingkat perda kalau istilah kita, tapi ada kanun yang memang langsung diperintahkan oleh undang-undang, yang ini kita anggap lebih kuat, dan di kanun tersebut memerintahkan KPI Aceh untuk melahirkan regulasi yang di dalam regulasi itu kita melihat peluang bahwa hari ini Aceh harus menjadi role model, dan dari dulu Aceh menjadi role model. Itu Bapeda, Bapenas lahir dari Aceh, Bapeda, ulama Indonesia lahir dari MPU Aceh, segala macam. Artinya kita hari ini KPI Aceh ingin meninggalkan sesuatu, meninggalkan legasi kepada penerus kita berikutnya, kepada anak-anak cucu kita, bahwa kita ingin ekosistem penyiaran di Aceh itu baik yang konvensional maupun yang media baru ini menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih layak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kenapa? Yang paling dekat hari ini dengan anak-anak kita adalah yang media baru ini. Kadang-kadang mereka televisi pun sudah malas nonton. Jadi yang paling dekat dengan mereka apa? HP.
1: Gadget.
5: Nah, kalau gadget hari ini mereka scroll dan tontonan yang mereka lihat, kemudian apa konten-konten yang mereka dapatkan, tidak ada filter, tidak ada pengawasan yang ketat, ini akan tentu mendorong mereka itu untuk menjadi negatif, menjadi generasi-generasi yang tidak baik ke depannya. Jadi itu yang menjadi urgensi kita, kenapa ini menjadi penting, dan tantangannya tentu sangat besar, tapi semangat kami tentu yakin lebih besar daripada tantangan itu sendiri. Kalau tidak, kami tidak berada di sini hari
1: betul,
5: ini.
1: Betul, jadi semangatnya menyala ya Pak.
5: Betul, menyala.
1: Baik, Pak Samsul, Wakil Ketua KPI Aceh, pelanggaran yang paling sering muncul dan yang jadi perhatian paling
6: serius. Pada tiga kategori krusial yang disampaikan Pak Reza tadi. Yang pertama, pornografi anak. Kedua, konten yang menimbulkan kegaduhan publik, kemudian konten terorisme. Nah, kalau konten yang menimbulkan kegaduhan ini kan biasanya hoax gitu kan. Nah, kita lebih banyak mencermati itu, dan hingga hari ini kita sudah merekomendasikan dan kepada Komdigi dan platform itu sudah men-take down hampir sekitar 30 konten yang tidak sesuai itu gitu. Nah, kalau di lembaga penyiaran cenderung lebih aman, dan bagi lembaga penyiaran P3SPS Aceh ini juga masih dalam tahap uji coba. Kita lihat tidak ada pelanggaran yang terjadi krusial di lembaga penyiaran itu. Jadi lebih cenderung lebih aman lah.
1: Baik. Pak Samsul, berarti jawabannya sama ya. Yang paling sering terjadi pelanggaran adalah penyiaran berbasis internet. Ini yang menjadi perhatian serius untuk kita semua. Baik, di 10 menit terakhir pendengar dan pemirsa RRI, Anda yang sedang menyaksikan dialog interaktif kami di YouTube RRI Loksmawe Official, dan juga Anda yang sedang mendengarkan kami di Takengon, untuk seluruh pendengar RRI Takengon, kita akan coba dengarkan pesan utama yang ingin
6: konten yang menimbulkan kegaduhan publik, kemudian konten terorisme.
1: Reza Fahlevi, MSOS. Ya, untuk kita ketahui apa yang menjadi pesan intinya, Bapak.
3: Baik, jadi singkat saja ini ya. Regulasi penyiaran baru ini bukan untuk mengekang, bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, tidak boleh berinovasi, enggak. Jadi kita bahkan menurut kanun Aceh tentang penyelenggara penyiaran, kanun nomor 2 tahun 2024 ini, itu bahkan meminta KPI agar kita memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran, juga penyelenggara penyiaran. Artinya lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran yang mematuhi P3SPS KPI Pusat dan juga mematuhi P3SPS KPI Aceh. Ya, jadi yang patuh terhadap norma-norma yang berlaku di Aceh, yang menghormati kekhususan yang ada di Aceh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, ini adalah langkah yang cukup progresif. Saya kira Aceh sedari dulu di bidang telekomunikasi itu cukup progresif. Dulu kita kenal Radio Rimba Raya. Dan kami informasikan juga bahwa di Aceh kita ada Hari Radio Aceh. Yang semangatnya itu diambil dari semangat Radio Rimba Raya. Besok kami akan ke Benar Meriah. Kami akan langsung ke Tugu Radio Rimba Raya untuk melihat langsung bentuk fisiknya dalam persiapan peringatan Hari Radio Aceh pada 20 Desember mendatang.
1: Iya, dari jadi, sini Indonesia masih ada ya Pak.
3: Iya, benar.
1: Betul ya Pak ya. Iya. Radio Rimba Raya, dan alhamdulillah Yuna sudah pernah Pak ke sana. Ada pagelaran puisi di sana dan tempatnya sangat sejuk, adem juga ya. Iya. Tapi kalau untuk penginapan mungkin di dekat-dekat sini itu masih Benar Meriah ya Pak ya?
3: Iya, Benar Meriah.
1: Belum ke Aceh Tengah Takengon ya Pak ya? Baik, itu dia tadi pendengar ya. Kita sudah dengarkan pesan utama yang disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Selanjutnya kami juga akan mendengarkan pesan dan closing statement dari Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran.
5: Baik, terima kasih Mbak Yuna. Jadi kembali kepada, saya ingin menegaskan kembali bahwa P3SPS ini lahir untuk menyehatkan ekosistem penyiaran kita. Artinya bukan untuk menghambat kreativitas, jadi bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat kita, tidak. Kita lebih kepada mendorong supaya penyiaran di Aceh itu lebih sehat, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keacehan. Dan pesan lain yang perlu kami sampaikan bahwa kalau kita hari ini tidak bergerak, terus kapan lagi? Jadi kalau bukan kita yang bergerak hari ini, terus siapa lagi yang akan menjaga anak-anak kita? Di sela-sela kesibukan kita, anak-anak kita lebih dekat dengan platform-platform yang ada hari ini. Jadi kalau ini tidak kita awasi, sungguh kita sayangkan generasi kita berikutnya akan menjadi generasi-generasi yang ya, generasi medsos, generasi yang ya mungkin perilakunya tertular daripada penyiaran-penyiaran yang tidak bisa uncontrol tadi. Jadi harapannya semoga masyarakat Aceh, mari sama-sama kita menyokong, mari bersama-sama kita untuk menjaga kearifan kita, menjaga kekhususan kita, terutama dalam hal penyiaran, demi anak-anak cucu kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ahyar. Selanjutnya closing statement dari Pak Samsul Bahri selaku Wakil Ketua KPI Aceh.
0: Ya, saya rasa hidup ini memang harus punya aturan, harus punya prosedur, apapun itu gitu.
5: Kapan lagi? Jadi kalau bukan kita yang bergerak hari ini, terus siapa lagi yang akan menjaga anak-anak kita? Di sela-sela kesibukan kita, anak-anak kita lebih dekat dengan platform-platform yang ada hari
0: ini. Bukan keinginan kami secara personal atau kelompok, tapi ini adalah cita-cita rakyat Aceh. Inilah amanah undang-undang. Meski P3SPS ini dalam penegakannya tentu tidak mampu membuat seluruh rakyat Aceh ini akan hidup tentram, bahagia dan sebagainya, ada diharapkan semua pihak harus berperan aktif juga gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kami kira kami akan coba maksimal untuk memberikan dampak yang positif bagi dunia penyiaran khususnya di Aceh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi cerminan dan kemudian semangat bagi KPI seluruh Indonesia, juga KPI pusat, dalam kaitan agar kemudian nantinya KPI seluruh Indonesia mendapat kewenangan untuk juga mengawasi penyiaran internet dimanapun.
1: Baik. Yang terakhir kita akan dengarkan dari Komisioner KPI Pusat, Bapak Amin Sabana, PhD. Harapan Bapak terhadap Aceh untuk penerapan regulasi yang baru ini, Pak.
2: Oke, sebelum saya ke yang sangat spesifik Aceh, saya ingin menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan. Jadi tidak bisa juga kita menghambat ataupun melarang masyarakat kita untuk juga bisa memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini yang juga dibawa oleh manusia. Nah, tapi untuk itu perlu ada equal playing field istilahnya, yaitu perlakuan yang berimbang. Ketika televisi dan radio itu diatur dengan sangat ketat oleh regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan juga pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, maka platform yang sebelah, platform digital, juga semestinya dibuat aturan yang sama. Sehingga akhirnya ketika ibarat orang sekarang kan lagi musim Piala Dunia ya, masing-masing kedua tim itu diberlakukan aturan yang sama. Jadi jangan sampai yang satu dibiarkan bebas, yang satunya lagi matanya, kakinya, tangannya diikat. Nah akhirnya kan kita bisa membayangkan mana nanti yang lebih diuntungkan, mana yang lebih dirugikan. Nah untuk itu sekali lagi perlu ada regulasi yang adaptif. Apa yang terjadi saat ini, balik ke pertanyaan Bayuna, di Aceh melalui teman-teman yang melakukan penerapan P3SPS Aceh ini merupakan suatu pembelajaran untuk Acehnya sendiri, kemudian juga untuk kita dalam konteks KPI secara nasional gitu ya, bagaimana KPI Aceh bisa nanti mengawal penyiaran yang berbasis internet ini sehingga akhirnya bisa menjadi masukan terhadap upaya revisi undang-undang penyiaran yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Ibu Komisi 1 DPR RI. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sekali lagi berkali-kali, bahkan tetap mendengarkan radio, tetap mendengarkan RRI Pro 1 Lok Sumawe gitu ya, dan tetap menonton televisi. Biarkan media sosial menjadi sumber informasi awal, tapi tetap radio dan televisi merupakan jangkar informasi, kompas informasi yang lebih bisa dipercaya dan memang terverifikasi.
1: Baik, luar biasa closing statement sekaligus juga pengingat ya untuk menyadarkan juga pendengar serta masyarakat bahwa regulasi ini hadir bukan untuk membatasi daya kita untuk media yang sekarang terus berkembang, tapi juga untuk memastikan bahwa siaran ini bisa masuk ke ruang-ruang masyarakat membawa manfaat ya, bagaimana juga mencerdaskan dan tetap pada aturan dan etikanya. Kami ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kami yang luar biasa, kepada Bapak Amin Sabana PhD dari Jakarta, dari Komisioner KPI Pusat, juga Bapak M. Reza Fahlevi M.Sos selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Mantap ya Pak ya, jempolnya dua langsung ya, luar biasa. Juga ada Bapak Ahyar MSI selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran, dan Bapak Samsul Bahri SE, Wakil Ketua KPI Aceh. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar setia dan pemirsa yang sedang menyaksikan kami di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Loksmawe dan RRI Takengon. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi di awal, bahwa sudah disurati untuk seluruh penyiaran dapat memutarkan himne Aceh tepat pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya, dan juga memutarkan azan di setiap waktunya. Tiba saatnya pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 lebih 2 menit ini adalah waktu azan asar untuk wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna, tutup dialog kita di sore hari ini. Pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah sama-sama kita dengarkan ya, dialog interaktif P3 SPS Aceh, regulasi penyiaran baru di Provinsi Aceh. Tentunya untuk Anda semuanya mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, baik, saatnya kita menunggu ya, azan dikumandangkan untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit ya sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat sore dan meriah. Apa kabar pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Senin memang sering dianggap hari yang berat setelah kita menikmati waktu bersama dengan keluarga di akhir pekan. Kita kembali dihadapkan dengan rutinitas dan berbagai tanggung jawab. Namun ingat, semangat tidak ditentukan oleh hari apa yang sedang kita jalani, melainkan oleh niat dan tekad yang kita tanamkan dalam diri. Oke, baik pendengar, sore hari ini ya langit benar-benar tampak sedikit mendung. Awan-awan menggantung seolah memberikan isyarat bahwa hujan bisa saja turun kapan saja. Tapi jangan biarkan mendung di langit itu menghadirkan mendung di hati. Karena meski cuaca terlihat redup, semangat tidak harus ya. Semangat harus tetap menggunung. Oke, baik, edisi Senin bukan main. Mari kita mulai pekan ini dengan senyum terbaik, pikiran positif, dan harapan-harapan baik. Bagi yang masih bekerja, tetap fokus dan jaga keselamatan. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga lancar sampai tujuan. Dan untuk para pekebun-pekebun kita, para petani-petani atau pedagang,

pelajar, ibu rumah tangga, serta seluruh masyarakat Bandar Meriah dan sekitarnya. Terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai sahabat setia yang menemani sore Anda. Oke, baik, satu buah lagu ada lagi kembali coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan berkenan, ini dia untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 40 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah ya. Sahabat dari Rimbara 90,1 MHz, sore yang mendung memang paling pas ditemani oleh lagu-lagu yang hangat dan penuh makna. Baik, lagu berikut mengajak kita untuk kembali percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, hadir dengan kesetiaan, ketulusan, dan doa yang tak pernah putus. Ya baik, Kekasih Sejati, sebuah karya indah ciptaan Yopi Widianto yang pernah dipopulerkan dengan sangat menyentuh oleh Monita Tahalia. Kini lagu tersebut akan hadir dengan nuansa yang lebih segar melalui sentuhan daur ulang dari Aditya tanpa menghilangkan pesan mendalam yang tersimpan di dalam setiap liriknya. Oke, baik pendengar, langsung kita hadirkan ya. Ini dia untuk Anda, Kekasih Sejati.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Satu buah informasi ringan coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, mimpi menjadi siswa penerima beasiswa Garuda bukan hanya perkara lolos seleksi dan berangkat kuliah. Bagi siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, perjalanan itu dibangun jauh sebelum pengumuman tiba. Di ruang sekolah, mimpi belajar ke luar negeri tidak dibiarkan menjadi angan tersendiri. Para siswa dipertemukan dengan informasi bimbingan latihan panjang untuk menyiapkan masa depan. Pendengar, Sekolah Garuda transformasi kemudian menjadi penguat dari ekosistem yang sudah tumbuh. Program ini membantu siswa untuk membaca peluang, menyiapkan dokumen, dan membangun arah studi ke lebih yang konkret. Raka, siswa SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta, merasakan perubahan itu secara langsung. Ia menyebut sekolah memberi jalan menuju berbagai universitas dunia dengan pendampingan lebih terbuka. University dari Korea, Australia, Jepang hingga Amerika Serikat mulai dikenalkan kepada siswa. Informasi itu membuat mereka tak lagi merasa berjalan sendirian menuju kampus-kampus terbaik di dunia. Kami dibantu persiapan mulai dari informasi hingga koneksi ke berbagai universitas dunia. Kami juga difasilitasi latihan IELTS dan SAT. Hal itu disampaikan saat wawancara dengan media Jakarta hari Senin tanggal 22 Juni 2026. International English Language Testing System atau IELTS menjadi salah satu syarat penting masuk kampus luar negeri. Selain itu, Scholastic Assessment Test atau SAT juga diperlukan dalam sejumlah pendaftaran university. Bagi sebagian siswa, dua tes itu bukan sekadar tahapan administratif dalam pendaftaran. Tes tersebut menjadi pintu yang membutuhkan persiapan akademik, mental, dan biaya yang tak kecil. Sebelum bertasus dengan Sekolah Garuda Transformasi, MH Tamrin sudah memiliki perhatian pada studi luar negeri. Bisnis sekolah itu mendorong siswa menempuh kampus dunia melalui persiapan yang bertahap. Menurut Raka, perubahan status sekolah membuat arahan menjadi lebih konkret, terutama ketika mereka masuki kelas 12 dan mulai menghadapi pendaftaran kampus serta beasiswa. Persiapan intensif dilakukan sekitar 2 semester atau 1 tahun penuh, namun pondasi menuju jalur itu sebenarnya telah dibangun sejak 3 tahun masa sekolah. Dalam proses tersebut, siswa tidak hanya diminta mengumpulkan nilai dan sertifikat sahaja. Mereka juga dibimbing menyusun studi plan, portofolio, dan dokumen pendaftaran yang lebih matang. Oke, baik, demikian ya satu buah informasi untuk Anda semuanya yang tentunya masih kutip dari laman rri.co.id. Oke, baik pendengar, 7 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah lagu kembali coba kami tawarkan untuk Anda. Kali ini dari band Om Om dengan titlenya Kisah Kasih Om Om. Oke, baik, untuk Anda masih stay together with us di 90,1 MHz. Selamat sore ya, salam kompak terus untuk Anda semuanya. Jangan lupa bahagia.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke baik, seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan terkini dari Korwil 17 Aceh. Oke baik, berangkat dari studio ya, dari Jalan Bentol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Beritahu paman. Punya Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posantek. Berikutnya Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Andradina FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Luk Sumawe, Salam UIN Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Bang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Ripaya. Baiklah, Desa Punge Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Punge Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Punge Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Punge Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya. Kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musala laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lhokseumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Uma, memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil, 4 tahun, balita asal Babu Salam, Aceh Besar, yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya, Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Sekretariat Posatek Pesomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
5: Pemirsa RNet dimanapun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
7: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
7: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
5: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cotlam Pise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu ke Cigampong Cot Lampise, Sofian Zoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Ya, berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takion ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takion. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takion ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya, scale up.
11: Bupati Aceh Tengah, Yoga, melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
15: Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap. Itu yang hukumnya haram itu.
16: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama menyarankan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Tua MPU Kota Sabang Tuku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggara.

0: penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
1: Memang dan memandang sentasi hukum tentang pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah ditetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
0: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pemilik warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat, termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan murid.

0: antara lain, mohon lelah untuk jangan terjadi penjurian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan
1: Dewan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 datang. Selengkap laporkan Salihin Barus.
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil Sumbul Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil Sumbul Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
3: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh Haji Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil yaitu dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Sumbul Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Sumbul Salam ini terwujud.
2: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Sumbul Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Terdesra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Des juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan dapil mandiri DPRA 2029 Singkil Sumbul Salam Aceh. Demikian Lihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil di Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, lintas.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Apa kabar pada meriah Aceh Tengah, Gaya Luas Aceh Tenggara dan seluruh sahabat RRI sejangkau siar RRI Rimba Raya. Oke, baik di edisi Senin, bukan main ya, meski hari ini menjadi awal pekan yang penuh dengan aktivitas dan tantangan. Semoga semangat kita tetap terjaga hingga mentari perlahan bersiap meninggalkan Upu Barat. Pendengar, sore hari memang selalu memiliki cerita tersendiri. Ada rasa syukur karena pekerjaan telah diselesaikan. Ada kerinduan juga segera berkumpul dengan orang-orang tercinta. Dan ada kehangatan sederhana yang akan tercipta saat menikmati senja bersama keluarga. Oke, baik pendengar, melalui program Sore Ceria, Bang Cibro hadir kembali temani waktu istimewa Anda dengan hadirkan deretan lagu-lagu cantik dan manis dari dataran tinggi Tanah Gayo. Aluran musik yang lahir dari budaya dan kearifan lokal ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga pengingat akan indahnya tanah kelahiran. Juga kekayaan seni serta cinta yang tumbuh di tengah masyarakat Gayo. Oke, baik, tak sabar ya, satu buah lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan lagu ini dapat memberikan senyum tersendiri di sore hari ini, menghadirkan kehangatan bersama dengan anggota keluarga tercinta. Ini dia untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, 36 menit sudah terjelang dari Formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut satu WhatsApp juga sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mak Selvi. Oke, baik pendengar, terkadang ya dalam sebuah hubungan ada rasa percaya yang harus tetap dijaga. Namun tak jarang juga muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang perlahan berubah menjadi rasa curiga. Jika tidak disikapi dengan bijak, perasaan itu bisa mengusik ketenangan dan merenggangkan kebersamaan. Oke, baik pendengar, lagu berikut hadir dengan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dipintah khusus dari Mak Selvi di seputaran Kalna City. Dibalut dengan nuansa khas musik gayo yang menyentuh hati para pendengarnya. Untuk Anda yang tengah menikmati senja bersama keluarga tercinta, ini dia Curiga dari Abadi Ayus. Semoga alunan lagunya dapat menemani sore Anda dan pengingat bahwa kejujuran dalam berkomunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Ini dia untuk kita semua, Curiga.

0: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
0: Oke, baik pendengar, 15 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat ini masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu cantik manis dari dataran tinggi Tanah Gayo, tercinta. Oke, baik pendengar, musik Gayo tak hanya hadirkan kisah cinta dan kerinduan, ada pula lagu-lagu yang dibalut dengan canda dan humor, namun tetap menyimpan pesan kehidupan yang begitu dekat dengan keseharian masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, lagu berikut adalah salah satunya dengan lirik yang jenaka, gaya bertutur yang mengundang senyum, serta sentilan-sentilan ringan tentang realitas kehidupan. Lagu ini mengajak kita untuk melihat bahwa setiap peristiwa dapat menjadi pelajaran berharga jika disikapi dengan bijak. Oke, baik, untuk lagu berikut masih kita hadirkan ya. Kita coba tunaikan tembang-tembang permintaan ya, dari Mak Selfie masih ya di seputaran Kalna City. Oke, baik, ini dia Dunia Canggih, sebuah karya cipta dari Amroman Merpati ya, dikenal sangat lucu dan menghibur tanpa meninggalkan syarat, atau lebih tepat syarat ya, atau makna tentang kehidupan masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, tanpa memperpanjang muka dimah, langsung saja kita hadirkan untuk Anda, ini dia

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, tepat di informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, tepat di informasi 18 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar-besaran. Berita itu terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu oleh gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 yang lalu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pergerakan magma di permukaan. Oke, baik, demikian Cek Fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Bagi baik pendengar, 2 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya ya, sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Senin bukan main, tak terasa mentari perlahan mulai merendahkan sinarnya di Upok Barat. Senja pun datang menyapa dataran tinggi Tanah Gayo, membawa kesejukan, ketenangan setelah seharian kita disibukkan dengan berbagai aktivitas. Oke, baik pendengar, menjelang berkumandangnya azan maghrib, mari kita isi waktu yang tersiksa dengan memperbanyak syukur, memperbaiki niat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore adalah waktu yang indah untuk berkumpul bersama keluarga, saling bertukar cerita, menikmati hangatnya secangkir kopi gayo, sembari mempersiapkan diri menyambut datangnya panggilan azan maghrib ya, nanti tepat di pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, mulai program Sore Ceria, Bang Jibril akan hadirkan rangkaian lagu pilihan religi dari dataran tinggi Tanah Gayo. Dan tentunya mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan menyejukkan telinga, tetap menguatkan iman, serta mengingatkan tentang kasih sayang Allah. Pentingnya bersyukur, berbakti kepada orang tua, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya baik, pilihan lagu religi berikut kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit sudah kita arungi dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dalam perjalanan hidup ini ya, terkadang ada saat-saat di mana kita merasa sendiri. Ketika doa belum juga menemukan jawabannya, ketika langkah terasa berat, dan ketika hati dipenuhi dengan berbagai kegelisahan. Namun sebagai hamba, kita meyakini satu hal yang tak pernah berubah, bahwa kasih sayang Allah selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Oke, baik, pendengar, lagu religi berikut hadir dengan nuansa melankolis yang lembut, menyentuh relung hati, sekaligus menghadirkan ketenangan, sebuah pengingat yang romantis dalam makna spiritual, bahwa sedekat apapun kita dengan kesedihan, Allah jauh lebih dekat dengan hambanya. Dia mendengar setiap doa yang dipanjatkan, mengetahui setiap air mata yang jatuh, dan tak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Oke, baik pendengar, kita nikmati senja bersama dengan keluarga sambil kita resapi setiap bait sebagai penguat hati dan penyejuk jiwa. Inilah lagu nasyid islami berjudul Allah Tak Pernah Meninggalkanmu. Semoga lagu ini menjadi pelipur lara, menumbuh harapan, serta mengingatkan kita bahwa di setiap keadaan ada Allah yang selalu membersamai kita. Oke, baik, langsung kita simak. Ini dia.

0: Welcome
1: to
0: Channel Dino
1: Case
0: Official
1: Production.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 23 menit ya, sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, satu permintaan lagu ya, coba kita tunaikan tentunya. Sore hari ini ada spesial dari Bang Joy ya, seputaran Ponsa. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk Bang Joy yang masih setia menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman mengisi waktu jelang maghrib bersama dengan keluarga tercinta. Lagu Diminta merupakan adalah satu lagu religi yang begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia ya, dengan lantunan yang sederhana namun penuh makna. Lagu ini mengajarkan tentang kalimat-kalimat thayyibah yang menjadi zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Mengingati Allah adalah setiap keadaan akan membuat hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa menjadi lebih ringan. Oke, baik pendengar, khususnya untuk Bang Joy dan seluruh keluarga, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan kembali sore ini sebuah lagu religi yang telah menemani banyak generasi. Inilah thayyibah yang dipopulerkan oleh Haddad Alwi. Semoga lantunan indahnya membawa keberkahan, kesejukan hati, serta menambah kecintaan kepada Ilahi Rabbi. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia.

وتافي قلبي حب الطعام وحب النوم وحب الراحة. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang. Qum fasolli fa innas solata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Oke, baik pendengar, 10 menit lagi kita jelang formasi 18 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan ditunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Todoh Gayo dan sekitarnya. Pendengar, di tengah berbagai kesibukan yang dan tantangan hidup, ada satu amalan sederhana yang sering kita lupakan. Padahal memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu bersyukur. Indahnya bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menyadari bahwa setiap hembusan napas, kesehatan, keluarga, sahabat, pekerjaan, hingga kesempatan menikmati senja hari adalah nikmat yang patut disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ibrahim surat 7, ayat 7 maksud kami. Dan bersyukur akan membuat Allah menjaga dan menguatkan nikmat yang telah ada dalam diri kita. Bahkan dengan rasa syukur yang tulus, Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat lain yang sebelumnya belum pernah kita duga dan bayangkan. Hati akan menjadi tenang, hidup terasa lebih cukup, dan langkah kita dipenuhi dengan keberkahan. Dengar menjelang waktu maghrib, mari sejenak kita tundukkan hati, menghitung kembali begitu banyak karunia yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Karena pendengar, sesungguhnya orang yang kaya bukanlah mereka yang memiliki segalanya. Tetapi mereka yang kaya adalah yang pandai bersyukur atas apa yang dimilikinya. Oke, baik pendengar, masih kita nikmati dengan rangkaian pilihan lagu-lagu religi untuk Anda. Kali ini dari Cutrani Aulia, akan Lun bantu doa untuk kita semuanya. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, kita menunggu ya saat lagi azan akan dikumandangkan tepat pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu pendengar, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda semuanya solawat asyikil sebagai pertanda bahwa sesaat lagi azan akan berkumandang untuk wilayah dataran tinggi Tanoga especially Kabupaten Banda Meriah. Oke, baik, sama-sama kita hadirkan untuk Anda semua, ini dia solawat asyikil.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Pesan Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
2: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
3: Kemudian, hari ini kami sudah ada tim pers kementerian juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus juga besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
2: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
4: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
5: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
4: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
6: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
7: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
5: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
8: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
9: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
9: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syria, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
13: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia alhamdulillah. Ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia, dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
12: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
14: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
15: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
14: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
17: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan itu kalau
16: diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
18: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
19: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
18: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
20: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
18: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan grup I semakin memanas di pesta bola dunia.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jalan dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, setelah tadi kita ikuti ya program Berita Sentral dari Jakarta, mudah-mudahan informasi terbaru, informasi terkini yang dihadirkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, juga tentunya penambah wawasan untuk kita juga. Oke, baik pendengar, saat lagi kita juga akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk hadirkan satu buah program seperti biasa ya, yaitu Mimbar Agama. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu buah lagu ya kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini dari Alena Wu dengan titelnya Telah Pergi.

0: kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semuanya masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Kami ucapkan selamat malam dan tentunya mudah-mudahan malam hari ini ya dapat kembali beristirahat seperti malam-malam Iya, malam-malam sebelumnya tentunya ya. Dan untuk Anda semuanya ya, mungkin bisa kami sampaikan juga untuk lagu berikut. Cinta memang selalu menyimpan sejuta cerita. Kadang hadir tanpa direncanakan, tumbuh pun tanpa diminta, dan perlahan mengisi ruang-ruang kosong di dalam hati. Ada yang mampu ungkapkannya dengan mudah, namun tak sedikit pula yang hanya bisa bertanya dalam diam. Mengapa perasaan itu hadir secara diam-diam dan mendalam? Oke, baik pendengar, satu lagu berikut ini ya menjadi sebuah tanya dalam diri sendiri tentang rasa yang datang tiba-tiba, tentang debar yang tak bisa dijelaskan dengan logika, dan tentang hati yang terus mencari jawaban atas satu pertanyaan sederhana: mengapa aku jatuh cinta? Dibawakan dengan vokal yang lembut dengan penuh penghayatan. Ini dia Fitri Handayani. Lagu ini mampu menyentuh perasaan para pendengarnya, terutama bagi mereka yang pernah merasakan indahnya jatuh cinta. Diam-diam menyimpan rindu, atau tengah menikmati manisnya kasih sayang bersama seorang yang istimewa. Oke, baik, untuk temani malam hari ini ya bersama keluarga tercinta, ini sebuah lagu persembahan dari produksi vokalnya Fitri Handayani yang berjudul Mengapa Aku Jatuh Cinta.

Oke, baik, untuk lagu berikutnya ya, kita hadirkan lagu ini merupakan lagu kesayangan Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara Rembele. Oke, baik, ini dia Port 20, kita pasti tua. Wow.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 10 menit lagi tak jelang formasi 20 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dan ini juga merupakan waktu saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan tentunya saya Bang Cibro ya, apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dengarkan RRI Baraya 90,1 MHz, karena kami akan selalu hadir membawa informasi, hiburan, edukasi, dan inspirasi untuk Anda. Akhir kata, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah sudah titipkan untuk kita semuanya. Saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam program malam hari ini ya, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup kebersamaan kita sore malam hari ini ya, lagu Perlahan dari Guyon Waton untuk Anda semuanya.

صلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah

0: Ya, baik pendengar, saat ini pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar ya, akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Hujan dan Longsor Menggulung Harapan, produksi RRI Tekengon. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
2: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
3: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
2: Tapi, kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
3: Ah, enggak. Perasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
1: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
4: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
3: Kenapa, Bariki?
4: Abang belum dengar kabar ya?
3: Hah? Kabar apa?
4: Itu, dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
3: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
4: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
3: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
2: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
3: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
2: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
3: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
2: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor, bangun nak.
5: Kemana kita ma? Kok malam-malam mau pergi? Hujan lagi nih, kan enak di rumah ma.
2: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
5: Kita tidur di masjid.
2: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar gak dingin.
1: Ricky berlari membangunkan warga lain.
4: Ma, bu, bangun. Bangun, jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita nggak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
1: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Ricky.

Di tengah hujan menuju masjid desa. Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
2: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata diserbu longsor.
3: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai aparatur desa memang harus memperhatikan warganya.
3: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
3: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih Ibu Reja? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini Ibu Reja?
2: Belum tahu juga Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini sudah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang nggak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reja. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor jeep. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Iya, Bu. Ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Rejo lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.

0: yang disampaikan Ricky benar Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya Bapak Ibu.
1: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis. Pengungsi dan warga terdampak lainnya di 295 desa di Aceh Tengah terancam kelaparan. Sementara bantuan belum tiba pasca bencana. Pemerintah daerah kewalahan menangani longsor yang tersebar ratusan titik di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
2: Bu Reja, lapar Bu. Di kota sudah habis beras dan BBM Bu. Langka, di kedai dan di toko udah gak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya Bu Reja. Bagaimana ini selanjutnya kita Bu?
3: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras Riki untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya, kita beli semampu kita. Pemerintah pasti nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
2: Ada beras Bu Reja, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun nggak banyak kedai yang jual.
3: Kalau gitu kita beli Riki, walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
2: Baik Bu Reja, kalau begitu saya cari sekarang berasnya Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
1: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati.
4: Terjadinya penjarahan, saya sudah
1: ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa. Meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU. Digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
5: Pak Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
6: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
3: Assalamualaikum Pak Imam.
7: Waalaikumsalam.
3: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
6: Wah, tolong dicegah ini Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
3: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
5: Kalau begitu, saya dan Bu Reja ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini Bu, Pak.
1: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian.
8: Ini dia.
1: pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
7: Pertama mengucapkan juga terima kasih Kampung Trenyara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
5: Kalau kita lihat Bu, penanganan longsor terasa lambat ya Bu?
8: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih Pak.
5: Ah, masa sih Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
8: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
5: Suara apa tuh Bu? Seperti suara helikopter? Wah benar, helikopter tuh Bu.
8: Iya Pak, apa itu yang mereka bawa?
5: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana Bu, dari pemerintah atau donatur.
1: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan via udara terus berdatangan. Setiap hari ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
9: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara-saudara yang terkena musibah. Saya sangat berharap, saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah. Mohon secepatnya dilakukan ya, Pak.
10: Tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat, kami bisa segera. Tapi kami akan lakukan dan secepat-cepatnya.
11: Amin.
10: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya. Ya, tadi itu waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saya minta ketabahan dan kesabaran sebaiknya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih.
1: Itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang, namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan sandiwara radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai ibu dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi RRI Takengon yang berjudul Air dan Tanah Menggulung Harapan, benar ya. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Bagaimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
3: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
2: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
3: Makasih ya, Pak.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun salam-salam ya pendengar ya, boleh nanti di line telepon kami 082165854676, dan boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp di 0527082572 ya pendengar. Siapkan telepon ataupun handphone Anda mendengar ya, untuk menghubungi kami, dan siapkan juga lagu-lagu favorit yang ingin Anda dengarkan pendengar. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang

Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola.

0: foyer info.
1: Biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
0: Takut sih? Jadi gue gak takut suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
0: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
0: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
0: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
1: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
0: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payung?
1: Buat apa?
0: Buat ngejek.
1: FYI, foyer info.

0: Hi, Foyer Info. Hai. Hai.
1: Ih, dia lagi.
2: Gak apa?
0: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan?
1: Itu tuh tuh tuh. Demuk aja kelihatan tuh.
2: Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
0: Awan. Boleh.
2: Cepetan. Cepetan gue mau cerita deh.
0: Begini ceritanya. Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau hijau.
0: Udah ada hijau.
2: Yang penting kita makan gocap.
0: FYI, Foyer Info.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada saat ini, kita di program Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, pendengar seperti yang Yeti sampaikan tadi ya, jika ada ingin bergabung, ya langsung saja. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Yati, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yati, baru mudik dari Hulidri.
0: Oh, baru pulang mudik ya Mas Boy?
1: Jam 8 tadi sampai.
0: Oke. Apa lihat jenguk keluarga kah Mas Boy di Ulegli?
1: Antar anak tadi ke pesantren, Nak.
0: Antar anak ke pesantren. Oke, siap. Mas Boy, agak swing Mas Boy.
1: Hah?
0: Agak swing ya.
1: Ya.
0: Nah.
1: Yes.
0: Oke. Mas Boy mau request lagu dulu atau mau titip salam dulu nih Mas Boy?
1: Lagunya anu itu ya, Kak. Cinta Merah Jambu ada Kak.
0: Cinta Merah Jambu?
1: Ya.
0: Itu lagu dangdut ya Mas Boy ya?
1: Iya. Enggak kan.
0: Kalau apa namanya di ruang rindu lagu-lagu nostalgia gitu aja Mas Boy bisa nggak?
1: Bung Jamal Mirza aja kan.
0: Iya, judulnya Mas Boy?
1: Baru 5 menit aja kan enggak?
0: Baru 5 menit.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Selamatnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu sekeluarga, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Bunda Ana. Eh Nur, Bang Padri, Bang Budi, itu aja Kak, semua penyiar RRI lah Kak, sama pendengar RRI semuanya Kak.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Boy sudah bergabung ya, minta lagu. Apa ini? Baru 5 menit dari Jamal Mirdad. Ya, pendengar ada yang ingin bergabung lagi? Ya, assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
2: Waalaikumsalam. Request lagu, Kak.
0: Oke, boleh Bang, boleh. Tapi sebelumnya ini Yeti ngomong dengan siapa ya, Bang ya?
2: Puan.
0: Ya?
2: Puan.
0: Puan?
2: Iya.
0: Bang Puan.
2: Baru telepon, Kak.
0: Oh, gitu. Baru baru bergabung ya Bang Puan ya. Nah, oke. Dari seputaran mana nih, Bang?
2: Bali Atu, Kak.
0: Oh, Bali Atu. Oke, siap. Iya, Bang Puan mau request lagu apa tadi, Bang Puan?
2: Lagunya Jangan Ditanya, dia versinya blues, Kak.
0: Jangan Ditanya.
2: Oh, tapi versinya yang blues ya.
0: Oke, cover blues ya. Siap.
2: Itu aja, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Puan sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Puan juga sudah bergabung ya. Selamat bergabung Bang Puan, karena katanya tadi ini baru pertama kali nelpon katanya dari seputaran Bali Atu katanya gitu. Ya, assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu sama Kak Yati yang di ruang kaca.
0: Iya, selamat malam Bang Joy. Eh, betul ya?
3: Bukan,
0: Bang Bayu.
3: Yes.
0: Oh, that's right, Bang Bayu. Oke. Sehat ya Bang Bayu ya?
3: Ya.
0: Sehat ya Bang Bayu ya?
3: Alhamdulillah. Mbak Adi sendiri gimana sehatnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: Gimana Bang di keadaan di Simpang Bali Bang?
3: Ya cuma mendung-mendung aja deh, nggak hujan.
0: Oh iya, mendung tapi ya Bang ya?
3: Ya itu mendung tak berarti hujan.
0: Iya betul, mendung tak berarti hujan. Sama di Takengon juga enggak hujan hari ini.
3: Ya minta dong jangan hujan dulu lah Mbak.
0: Iya.
3: Hujan itu boleh-boleh misalnya itu kalau yang mau kuasa ini banyak besar gitu kan.
0: Iya betul. Oke lah.
3: Mereka tuh sih Mbak.
0: Silakan.
3: Di belakang banyak ngantri kan.
0: Betul, betul. Apa lagunya, Bang Bayu?
3: Kalau Gerimis Mengundang, langsung nggak di ruang rindu, Mbak?
0: Boleh, Gerimis Mengundang. Bukan...
3: Untuk sesembuhan, lagu apa?
0: Gimana, Bang?
3: Sesembuhan.
0: Untuk malam ini, lagu Minang, Bang.
3: Oh, Minang.
0: Mm-mm. Ntar agak kampung.
3: Kalau itu, ini aja lah. Gerimis Mengundang aja tadi. Salamnya buat Mbak Adel, Mbak Basa selalu, dan teman-teman rekan-rekan pecinta dan pendengar RRI di mana saya berada.
0: Iya.
3: Dalam sehat selalu dari Bayu semua balik.
0: Oke.
3: Semoga-moga ya salam sejahtera aja lah.
0: Oke, siap, semoga kita semua.
3: Dan selamat malam Mbak. Saya lebih tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu sudah bergabung. Salam sejahtera tadi kata Bang Bayu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sejahtera ya Bang Bayu ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, Kak Merti.
0: Ini, ya dengan...
3: Dengan Kak Merti ini.
0: Oh, Bang Anu ini ya, Bang apa? Bang Sultan ya?
3: Iya, putra kakak lah.
0: Eh, yang betul lah ini.
3: Iya, betul lah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Gimana, Bang?
3: Dengan Bang Sembiring.
0: Bang Sembiring.
3: Oh, iya kakakku, iya. Lagi ngapain, lagi siaran.
0: Jelas lagi siaran lah, Pak. Oke.
3: Mamam.
0: Oh, kalau jam segini makan apa ya Bang Sembiring ya?
3: Iya, aku makan kue-kue supaya jangan ngantuk.
0: Oke, minum kopi, Bang. Lagi kopi.
3: Minum kopi. Candu kopi juga ya.
0: Kalau Yati lumayan lah, lumayan candu kopi.
3: Mungkin tak sama Yati, rupanya tak Yati.
0: Sama Yati malam ini.
3: Rindu lagu apa ini, Kak?
0: Oke, untuk malam ini kita di lagu-lagu nostalgia ini, Pak.
3: Nostalgia, lagu-lagu apa tuh?
0: Lagu apa ya? Lagu-lagu pop mungkin di era tahun-tahun 70-an, apa 80, 90 gitu kan?
3: Itu aja kak ya lagunya.
0: Apa tuh Bang?
3: Rika Ardila aja kak.
0: Boleh, judulnya
3: Kau Bagai Penjara.
0: Kau Bagai?
3: Penjara.
0: Penjara, oke siap.
3: Ini kalian pertama buat Kak Selvi, buat Kak Tahali, sama keluarganya. Buat Bang Sultan, Bang Arang itu.
0: Iya.
3: Bang Mus. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
3: Baru satu masih banyak dah.
0: Oke, untuk semua-semua.
3: Oke,
0: siap Bang Sembiring.
3: Ya, tadi kan cewek, tadi saya satu.
0: Kayak mana?
3: Cewek, tadi satu.
0: Oh. kalau itu agak sulit ya Bang Sembiring ya?
3: Kenapa agak sulit?
0: Karena nggak tahu.
3: Saya tidak ada yang punya, mana mungkin.
0: Oh iya, kalau saya sudah sold out.
3: Itulah, tidak ada planinya.
0: Betul, betul, betul. Oke, ya. Kalau gitu ya didoakan aja. Semoga Bang Sembiring cepat dipertemukan jodohnya gitu ya.
3: Ya, jodohnya sudah ada lah, Kak.
0: Nah, terus?
3: Untuk teman nih.
0: Oke, oke, oke.
3: Karena tahu kan.
0: Oke,
3: siap. Dora-dora kita kayak ngentu, dora-dora mau kantuk tangan-tangan sama Pak Yat gitu. Umurnya 32, Kak. Kawan tuh kan. Dia cari 25 kata.
0: Oke lah, kalau untuk saat ini Yati belum masuk apa belum masuk biru jodoh ya Bang Sembiring.
3: Ya, terangkan jodoh aja habisin.
0: Oke. Kalau itu agak susah memang Bang Sembiring.
3: Ya, susah memang tapi ya. Mereka tahu tak pendengar-pendengarnya ada.
0: Oke, kalau ada ya langsung aja ke Bang Sembiring gitu ya. Oke, siap Bang Sembiring. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik mendengar, sudah ada 4 ya yang bergabung ya melalui line telepon. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp. Ini ada Bang Joy dan satu lagi Ya, dan kan kami hadirkan dulu lagunya, selanjutnya akan dibacakan pesan dari WhatsApp ya pendengar ya.

0: FOYE INFO.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, tiga dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Nih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneakers,

0: Hmm, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

Ya, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga pendengar terhibur ya di malam hari ini. Dan pendengar, kan kami bacakan pesan dari Bang Joy ya, yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Yati, waalaikumsalam, selamat malam aja nih. Selamat malam juga untuk Bang Joy yang ada di Ponsai. Ini Bang Joy, Ponsai ingin request lagu dari Brori Marantika, judulnya Hati Yang Terluka versi cover blues. Salam untuk Mbak Yati dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oke, siap Bang Joy. Semoga Bang Joy juga dalam keadaan sehat ya Bang Joy ya, dan tetap semangat gitu. Ya, pendengar kami bacakan selanjutnya dari siapa ya? Aduh, namanya nggak ada ini pendengar. Ya, assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam. Request lagu dong Beruri. Salam-salamnya untuk cucu yang lagi berlibur di Belang dan penyiar yang setia yang lagi bertugas. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Dan mudah-mudahan ini cucu-cucunya yang sedang berlibur di Belang ini mendengarkan ini ya Bu ya. Ya, baik. Selanjutnya ada Bang Mus ya di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Bob Rizal, Kegelapan Dalam Cengkraman. Salam buat semua, spesial buat kakak aja. Semoga sehat selalu, jangan lupa ngopi ya. Kalau ngopi insya Allah gak lupa Bang, Bang Mus. Karena kan kita malam-malam ini perlu biar melek matanya gitu kan. Jadi minum kopi gitu ya. Kata-kata malam ini, oke. Ingat mantan adalah jodoh yang masa aktifnya udah ada luar sah. Bang Mus ada aja ya. Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu salam. Lagu Gerimis Mengundang dari Slam ya. Ini request dari Bang Bayu. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung sesaat lagi setelah lagu yang satu, setelah lagu ini pendengar ya. Dan mungkin setelah lagu ini terus saya diputarkan lagu request dari Bang Joy dan Bang Mus. Ya baru kita masuk ke program selanjutnya pendengar, karena waktu juga ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya nanti ya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita di program Taraga Kampung. Ada lagu-lagu Minang ya, siapkan juga mungkin ada yang ingin mendengarkan lagu-lagu Minang gitu ya. Oke, mungkin dari Bu Nun ya, di mohon maaf ya Bu Nun, nggak ada namanya di sini kan, nggak tahu ya. Oke, terima kasih Bu Nun sudah konfirmasi ya. Baik pendengar, langsung saja Gerimis Mengundang dari Slime.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asapulah.
1: Eh, Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

Ya, baik pendengar, 3 menit lagi ya kita di ruang rindu, dan selanjutnya untuk kita di lanjut apa ya? Musik tradisional dan budaya pendengar ya, dari Taraga Kampung, lagu Padang atau Minang kan, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu ini, 2 buah lagu lagi pendengar ya. Dari Bro Rima Rantika, Hati Yang Terluka, dan Kegelapan Dalam Cengkraman Bob Rizal.

Profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengon manapun Anda berada, selamat malam ya. Dan kita saat ini berada di program Musik Tradisional dan Budaya Taraga Kampuang. Pendengar masih bersama saya Yati ya, yang akan menemani ruang dengar Anda gitu ya, dalam tradisional dan budaya dengan nuansa budaya Nusantara, pendengar. Ya, dan malam ini pendengar, kita akan mengangkat tema rangkaian dan ketahanan pangan dalam tradisi Minang, pendengar ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, karena akan ada musik tradisional, cerita budaya, serta pesan-pesan kearifan lokal yang sangat bermakna gitu, pendengar ya. Ya, pendengar, langsung akan kita ulas setelah yang satu ini, pendengar.
1: Datang segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, baik pendengar, dalam tradisi Minangkabau, rangkaian ya atau rangkaian kegiatan adat bukan hanya tentang upacara atau perayaan, tetapi juga menyimpan nilai kehidupan termasuk dalam hal ketahanan pangan. Masyarakat Minang sejak dahulu dikenal sangat bijak dalam mengelola alam, pendengar ya. Filosofi alam tak kambang jadi guru menjadi pedoman hidup yang mengajarkan bahwa alam menyediakan segala kebutuhan manusia jika dikelola dengan baik, seperti itu. Ketahanan pangan dalam tradisi Minang tidak hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga cara masyarakat menjaga keseimbangan alam. Contohnya pendengar, sistem sawah berjenjang di perbukitan. Pemanfaatan lahan negari secara kolektif dan tradisi menyimpan hasil panen dalam bentuk lumbung padi. Ya, selain itu pendengar, masakan Minang seperti rendang juga menjadi bukti ya ketahanan pangan yang luar biasa. Rendang dikenal tahan lama tanpa bahan pengawet, bahkan bisa bertahan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Dan inilah bukti bahwa kearifan lokal bukan hanya budaya, tetapi juga solusi kehidupan modern.
1: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tahu. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Ya, baik pendengar, masih dengan program Minang ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Dan pendengar akan kami bacakan pesan WhatsApp dari Mas Selvi. Assalamualaikum, selamat malam juga Mas Selvi, selamat dan selamat tugas, semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopi biar nggak ngantuk ya di hati. Oke, Mas Selvi, ngopi ya biar nggak ngantuk ya. Lanjut dengan acara Taraga Kampung ya, betul sekali Mas Selvi, kita di Taraga Kampung untuk saat ini ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mas Selvi mau lagu apa ini? Kutang Barendo dari Melati. Ya, salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada. Spesial buat yang lagi mantau aja. Salam berizin. Ya, berizin juga Mas Selvi sudah bergabung. Ya, satu lagi Bang Joy kembali bergabung ya melalui WhatsApp di Taraga Kampung malam ini. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat malam aja. Apa udah minum kopi agar tidak ngantuk on airnya? Udah habis pun Bang. Ini Bang Joy Ponsa ingin request lagu dari Ria Amelia, judulnya Pulanglah Uda. Salam untuk Bayati dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada yang lagi monitor radionya kesayangan, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih juga untuk Bang Joy yang sudah bergabung kembali ya. Ya, pendengar, langsung saja kami hadirkan

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambor Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan,

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Ya, pendengar, di tengah modernisasi dan perubahan zaman, kita sering lupa ya bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah dan budaya sendiri. Tradisi Minang mengajarkan gotong royong dalam mengolah lahan, menghargai hasil alam, dan tidak berlebihan saat konsumsi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, pendengarnya, di mana isu pangan global menjadi perhatian dunia. Dengan tradisi, kita sebenarnya juga menjaga masa depan. Ya, pendengar, terima kasih ya sudah menyimak musik tradisional dan budaya bersama saya Yati, dan sampai jumpa di program berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya untuk kita mendengarkan Didong. Ya, sebelumnya masih akan kami hadirkan lagu Minang di ruang dengar Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

ามาฟังคนละมุม

助け助け来る

you. Yeah.

Alas suruh kasar, tinggal nanggung.

0: Pake-pake garam emosi, karena gizi garam seimbang.
1: Masya Allah.

0: Anche.
1: Sri Kayo, Sri Kayo, Orang Pria Pujang.

Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang oke lah. Tapi ini tidak ada. Wow, rambut.

Lisa, pedih dong pura sasusa, kemanceh ukurin ilang.

Jerohan Pepinos Ali Kampung Serempa Iko Dekan Mora.

정말 고맙습니다. 특별하게 여행.

Kubalik sangka iwan isengi.

bujang kami iwan berangkat cukup isokan itu.

Ah, okay.

0: lawan dia.
1: Sungguh kakek oke kak sekali.

Kapok.

Ya baik pendengar RRI Rakyat dimanapun Anda berada, saat lagi tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Piala Dunia Argentina vs Australia langsung dari Stadion Dallas.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudaraku yang berbahagia, syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. InsyaAllah pada kesempatan ini akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang telah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya benar-benar besar maksudnya. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang telah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang daya analisanya tumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa, tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau resiko-resiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran pikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang koyak. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baiknya, baik atau tidaknya, ternyata sebuah masalah besar telah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menanggung beban yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah sesuatu masalah sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbangan al-haq, atau keputusan yang bagi orang yang terjaga pikirannya dan jiwanya itu terasa amat menggelikan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Yati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.